Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom. Saya Evangelis Deddy Gunawan, pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal pribadi Anda. Saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan diterima. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

pagi Tuhan telah membangunkan kami dan yang mungkin kami Tuhan bersama dengan kami bisa memulai dengan kemungkinan firman Tuhan. Bahkan kami boleh tuntunan daripada Tuhan. Berkati waktu kami akan merenungkan hanya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Terus kirim, amin. Firman Tuhan pagi ini dari Kitab Mazmur 101 sampai dengan ayat yang ketiga dengan tema Jalan Kedamaian. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur 101 ayat 1 sampai 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memampung terlalu besar atau hal-hal yang terlalu sesungguhlah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pendengar sekalian, seorang teolog bernama Charles Spurgeon pernah mengatakan satu komentar yang menarik tentang Mazmur 101. Dia kata adalah Mazmur pun adalah serpanjang jari. Namun untuk kenapa demikian? Karena Mazmur ini bukan kita tentang kehidupan yang damai. Di tengah habis mencari berbagai macam sumber memperoleh kedamaian. Dalam kehidupan kita juga menemukan tidak banyak yang bisa memiliki damai di dalam hidupnya. Umumnya lebih banyak orang-orang yang di dalam hidupnya senantiasa dipenuhi dengan kekhawatiran, ditekan oleh berbagai macam pergumulan. Kedamaian itu layaknya sebuah komunitas yang betul-betul dicari oleh orang-orang dewasa ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pendengar sekalian? Sudahkah kedamaian itu ada di dalam hidup kita? Sudahkah kedamaian itu memenuhi hati dan pikiran kita? Hari ini mari kita melihat kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana meskipun tidak mudah, bahkan meskipun tampak mustahil, kedamaian itu bisa ada dan bisa kita miliki di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 131, Daud menyampaikan satu cerita tentang kehidupannya. Bagaimana dia juga pernah mengalami satu kehidupan yang tidak ada damai di dalam hidupnya. Apa yang dia alami? Di ayat yang pertama kita bisa melihat Daud menceritakan bahwa ada satu problem yang dialami yang menjadi akar daripada persoalannya yang membuat dia tidak ada damai di dalam hidupnya. Yaitu hati menguasai dia, menjadi sumber hati dan kesombongan. Sebagai seorang raja sangat mungkin menjadi sumber kesombongan. Sebagai tahu bahwa Daud memiliki begitu prestasi-prestasi duniawi. Dia besar tundukan musuh-musuh bangsa Israel. Di sedemikian rupa sebagai tangguh yang bisa berlaksanakan akan mengatasi semua pemimpin yang ada. Dan posisi inilah yang sangat mungkin menjadi sub tinggi hat yang dialami oleh Daud. Tinggi itu dikatakan dia didojak. Mungkin dia ingin lebih kuat. Dia ingin lebih besar. Dia lagi semakin akan dia daripada kuasa manusiawi dan hal-hal yang lebih dari hal yang hal-hal yang misteri. Lah itu banyak sekali kisah di jalan bagaimana mengalahkan musuh-musuh dengan cara yang ajaib karena Daud ingin terus-menerus mengalami hal-hal itu. Dia ingin dilihat sebagai raja di mana keajaiban Allah itu senantiasa mengiring kehidupannya. Dan pencarian ini sungguh membuat Daud kehilangan damai. Tinggi hatinya, kesombongannya itu terus menggerogoti pikiran dan hatinya, membuatnya menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, membuat dia tidak peka akan hal-hal yang penting yang menjadi hati Tuhan bagi dia. Dia kekhawatiran

hidup di dalam kekhausan akan tahta. Dengar sekalian, mungkin sebagian kita juga bisa mengalami kondisi seperti Daud. Ada pencarian-pencarian hidup yang membuat kita hari ini kehilangan damai. Mungkin kita merindukan satu posisi tertentu di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis, di dalam berusaha. Kita rasa posisi kita hari ini masih kurang. Kita ingin lebih dan lebih, lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita ingin memiliki sesuatu di dalam hidup kita, lebih dan lebih banyak. Bisa hal-hal materi, bisa hal-hal yang sifatnya relasional di dalam pertemanan, di dalam relasi, bahkan hal-hal yang emosional ketika kita menantikan perhatian daripada orang-orang di sekitar kita. Dan hal-hal itu menjadi pencarian utama kita di dalam hidup. Posisi, materi, dan relasi. Dan setiap saat kita memikirkan itu, kita begitu sangat takut kalau kita sampai kekurangan akan hal-hal itu. Dan akhirnya membuat kita gagal untuk melihat tangan Tuhan yang telah bekerja dan sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita gagal melihat bahwa Tuhan telah merancangkan segala hal yang indah di dalam kehidupan kita hari ini. Terlepas dari berbagai macam kesulitan, pergumulan, dan kekurangan yang kita miliki, toh kehidupan kita masih ada. Kesempatan masih diberikan oleh Tuhan untuk kita menikmati kehidupan kita hari ini. Pendengar sekalian, hidup di dalam pencarian tidak sepenuhnya salah. Kita boleh merindukan ada penambahan-penambahan di dalam hidup kita. Ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu itu sesuatu yang tidak salah sepenuhnya. Tetapi kita mesti hati-hati ketika pencarian itu membuat kita menjadi seorang yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya memenuhi pride kita sendiri. Disitulah pencarian itu menjadi satu kejatuhan. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita diciptakan Allah untuk melayani Dia, untuk memuliakan Dia. Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Merekalah yang harus boleh mengalami berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Pencarian-pencarian kita di dalam hidup seharusnya kita lakukan bukan untuk kita habiskan sendiri, bukan untuk memenuhi kesombongan kita, keangkuhan kita, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa lebih dan lebih lagi menjadi terang dan garam. Ada berkat-berkat, ada anugerah-anugerah Tuhan yang boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah yang kudus, itulah kehidupan yang bermakna, yang bernilai di hadapan Tuhan. Dan Daud menyadari betul kesalahannya. Dia beralih daripada pencarian kosong, pencarian untuk memenuhi kesombongan itu, kepada kehidupan yang lebih indah di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam dari pencarian kosongnya itu. Di ayat 2 kita bisa membaca jalan menuju damai yang dilewati oleh Daud. Dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dengar sekalian, dari frasa ini kita bisa melihat bahwa kedamaian

ketenangan itu bisa dialami oleh Daud. Kedamaian dan ketenangan itu sungguh adalah sesuatu yang nyata, sungguh adalah sesuatu yang eksis, yang tersedia, yang bisa diakses oleh siapapun di dalam Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar perkataan-perkataan yang menunjukkan seolah-olah kedamaian itu adalah sesuatu yang tidak ada, ide semu yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang, mungkin hanya sebagian orang-orang yang beruntung. Kedamaian itu hanya sebagai sebuah ide, tidak nyata. Tetapi hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa benar kedamaian itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa kita terima, yang bisa kita alami. Daud sudah pernah menemukan jiwanya. Bagaimana kita mengakses kedamaian itu, kedamaian yang nyata itu? Daud memberikan sebuah ilustrasi seorang anak yang disapi, dikatakan, yang berbaring dekat ibunya. Pendengar, kita mungkin pernah melewati fase ini sebagai orang tua, ketika anak-anak kita berproses untuk disapi. Satu proses yang tidak mudah, bukan? Satu proses yang melelahkan, yang membuat kita frustrasi, yang dipenuhi dengan begitu banyak tangisan dan malam-malam tanpa tidur. Satu proses yang sakit. Tapi apa yang terjadi ketika proses itu terlewati? Anak itu dia mulai tenang, dia mulai bisa tidur dengan dirinya sendiri tanpa perlu harus terus-menerus menyusu kepada ibu. Dan kemudian dia berasa berelasi dengan ibu lebih indah lagi, tidak semata-mata hanya karena kebutuhan susunya itu. Demikianlah kehidupan kita dengan Tuhan hari ini. Kedamaian itu bisa kita terima ketika kita beri Tuhan layaknya seorang anak yang telah disapi. Artinya apa? Ketika kita berdekat kepada Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, yang kita cari bukan hanya susu, yang kita cari itu bukan hanya bicara berkat-berkat saja, yang kita cari itu bukan hanya hadiah-hadiah saja daripada Tuhan. Bukan. Sebaliknya, yang kita adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri cukup bagi kita dengan atau tidak adanya berkat-berkat yang mungkin segera kita alami. Pribadi Tuhan itu cukup. Dan pribadi Tuhan itulah yang menjadi pencarian kita, yang menjadi sumber kedamaian kita. Kalau kita dekat dengan Dia, disitulah ketenangan itu kami. Dengar sekalian, ayat ini mengajarkan kita bahwa sumber kedamaian yang sejati itu tidak terletak pada situasi dan kondisi, melainkan kepada pribadi Allah. Situasi dan kondisi dalam hidup kita bisa berubah, bisa mengalami pasang surut, tetapi satu hal yang tidak bisa berubah, yaitu Allah, pribadi Allah. Dia tetap sama. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang menjaga, memelihara kita. Dia bahkan adalah Allah yang menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Dia Allah yang mempersiapkan satu kehidupan yang mulia bersama dengan Dia di kekekalan. Allah, pribadinya dan karyanya itu tidak pernah berubah. Dan itulah yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita. Disitulah kita berdamai dengan kehidupan kita. Dan disitulah kita bisa menenangkan dan mendiamkan jiwa kita di dalam Allah, di dalam pribadinya, bukan hanya berkat-berkatnya. Pendengar sekalian, mari kita belajar mengalihkan fokus kita ketika kita berrelasi kepada Tuhan. Kita mulai belajar untuk beralih daripada fokus kepada memenuhi kedagingan kita, memenuhi ambisi kita, memenuhi dengan

dan berkat-berkat itu. Kita beralih. Kita fokuskan hati kita sekarang kepada Allah. Aku ingin lebih dekat dengan Kristus. Aku ingin memiliki Kristus lebih dan lebih lagi. Aku ingin lebih berdiam di dalam firman-Nya. Aku ingin lebih tenggelam di dalam Kristus dan pribadinya. Itu yang harusnya menjadi fokus kita. Dan ketika kita beralih fokus, kita mulai berelasi dengan Allah dengan lebih indah, dengan lebih utuh lagi. Kita berelasi dengan kepenuhan. Tidak seperti anak kecil yang berelasi dengan ibunya hanya demi susu. Kita belajar seperti anak yang telah disapi tadi, yang tidak lagi mempedulikan susu itu. Ibu dekat-dekat dengan ibu, bisa berbaring dengan ibu, itu cukup bagi dia. Kian juga kita di dalam berelasi dengan Allah, bisa dekat-dekat dengan Allah, bisa berinteraksi dengan dia di dalam doa, bisa mengenal isi hatinya di dalam pembacaan firman. Dan di sini yang sejati itu kita dapatkan. Bagaimana relasi supaya menjadi fokusmu? Kau pribadi Kristus yang menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan di dalam ayat yang ketiga, Daud menutup dengan sebuah ajakan untuk berharap kepada Tuhan, dikatakan. Dengan sekalian ajakan berharap kepada Tuhan ini bukan sesuatu ajakan yang klise, tetapi panggilan, satu tugas bagi setiap kita yang telah mendengar tentang berita kedamaian, yang mengalaminya. Setiap kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk boleh memberikan kedamaian itu bagi orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang yang hidup di tengah pencarian itu bisa memperoleh damai. Mari berpikir bahwa bukan hanya kita yang sulit hari ini, bukan hanya kita yang hidup penuh pergumulan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin lebih sulit, lebih bergumul. Mari belajar untuk melihat mereka, berempati. Mari belajar untuk bercerita kepada mereka tentang Kristus Sang Damai itu. Mereka juga mengalaminya seperti kita mengalami. Kekhawatiran itu problem individu, bukan hanya problem kita, tapi problem komunal yang dialami oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita, menempatkan kita untuk membesarkan berita tentang Dia yang adalah Sang Damai itu, sehingga bisa mengalami Dia lebih. Mulailah lebih banyak bercerita tentang Kristus di dalam hidup. Ceritakan Kristus ketika engkau bekerja, ketika engkau berhasil, ceritakan Kristus. Bahkan ketika engkau sulit, ketika engkau gagal, engkau ceritakan Kristus. Bagaimana berkat-Nya membuat engkau berhasil. Bagaimana penyertaan dan kasih-Nya membuat engkau tetap bertahan di tengah berbagai macam pergumulan. Ceritakan Kristus. Ceritakan kuasa Kristus. Dan disitulah kedamaian itu akan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kedamaian itu akan semakin besar dan semakin besar, menutupi segala kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita. Kiranya kita boleh berjalan di dalam jalan damai ini, jalan damai di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk kembali diingatkan bahwa kedamaian sejati itu ada di dalam Engkau, ya Tuhan. Ada di dalam berelasi dengan Engkau, ada di dalam pribadi-Mu yang tidak pernah berubah. Tolong kami untuk mengalihkan kadang pencarian-pencarian akan hidup ini membuat kami hilang kedamaian. Kami frustrasi dengan hidup ini karena kami senantiasa merasa kurang. Kami memenuhi hidup kami dengan hal-hal yang sebenarnya adalah semu, palsu, sementara. Kami lupa bahwa hanya Engkau yang adalah Allah yang kami perlukan, yang dapat memuaskan pencarian hati kami ini. Tuhan, biarlah kami semakin mendekat.

bukan seperti bayi yang belum disapih, tetapi bayi yang tidak lagi memikirkan tentang susu itu, bayi yang lebih mengutamakan dekat dengan ibu, berbaring dekat ibu. Demikianlah hati kami mau lebih dekat dengan Tuhan, berbaring dekat Tuhan, karena disitulah kami akan memperoleh kedamaian. Dan ajar kami hidup tidak terus menerus memperbesar persoalan, memperbesar pergumulan, sehingga orang-orang tidak bisa mengalami berkat Tuhan. Sebaliknya kami boleh belajar Tuhan, justru di dalam segala keadaan Tuhan yang harus semakin besar dalam hidup kami. Di dalam keadaan baik, di dalam keadaan berhasil, itu semua karena Kristus. Bahkan di dalam keadaan yang terendah sekalipun, Kristus yang membuat kami kuat, Kristus yang membuat kami bertahan. Dan disitulah kami memperoleh terima kasih Tuhan untuk firman. Tolong kami bukan hanya mendengar, tetapi sepenuh hati mengimani firman-Mu dan sepenuh hati menghidupinya. Dalam nama-Mu. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan voice atau WhatsApp, nama, tempat tinggal pribadi Anda. Mari kita bersama-sama mendoakan setiap pokok-pokok doa yang telah dikirimkan oleh pendengar sekalian. Pertama-tama mari kita bagi pendengar semua yang bergumul kesehatan. Ada Ibu Meliana, doa untuk kesembuhan untuk anaknya Revalina dalam studi dan pekerjaan suaminya. Kita juga berdoa untuk Bapak Matius, pengobatan gejala katarak, problem di otot. Kita berdoa Tuhan memberikan kesehatan yang lebih-lebih baik lagi bagi dia. Mari kita berdoa untuk Ibu Meliana, kesembuhan kaki, dan Bapak Matius, pengobatan gejala katarak. Tuhan, kami bawa ke dalam doa Ibu Meliana. Ada problem di kakinya yang mungkin membuat dia kesulitan untuk beraktivitas. Tuhan, kiranya Engkau yang terbaik bagi Ibu Meliana. Sumber sakit segera diketahui dan ditangani dengan tepat. Kami sungguh berdoa Tuhan juga memberikan dia kekuatan di dalam masa-masa pengobatan dan pemulihan. Berdoa juga untuk Alina dalam studi, kiranya Tuhan berkati. Alina bisa studi dengan baik, segala kebutuhan studinya bisa dicukupi, dan penyertaan Tuhan yang memampukan dia menjalankan studinya. Berdoa daripada Ibu Meliana, Tuhan berkati dalam bekerja, berikan keberhasilan pekerjaannya, curahkan berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius, untuk problem gejala katarak yang ada di mata. Sungguh mohon belas kasihan-Mu yang boleh memulihkan Bapak Matius. Tuhan, buka jalan untuk segala pengobatan yang diperlukan, sehingga katarak ini tidak semakin parah ya Tuhan. Katarak ini bisa segera diatasi, dan Bapak Matius bisa melihat dengan normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk sakit otot yang dia alami Tuhan. Tuhan juga tolong. Tuhan angkat setiap problem yang ada di ototnya. Tuhan pulihkan sepenuhnya supaya dia bisa merasa nyaman, merasa rileks kembali, bahkan bisa beristirahat dengan nyaman. Tuhan sertai dia senantiasa. Berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Doa untuk Ibu Ed. Kita berdoa untuk Bapak Salim yang sakit diabetes, dan kita berdoa untuk Ibu Popon pemulihan sakit herpes. Kita berdoa untuk pekerjaan suami daripada Ibu Ella, keponakannya Natasha, Vanessa, Mela, Feby di dalam studinya dan segala kerinduan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ella, dia menyampaikan doa untuk Bapak Salim yang sakit diabetes. Tuhan, kiranya Engkau menolong kerinduan daripada Ibu Ella. Biarlah Bapak Salim juga bisa diobati terus di dalam diabetesnya, bisa dikendalikan, dan dia bisa bahkan dipulihkan oleh itu.

Doa juga untuk Ibu Popon untuk pemulihan sakit herpes yang dialami, anugerah Tuhan yang boleh memulihkan, ada pengobatan sehingga virus yang ada itu bisa hilang. Doa untuk suami daripada Ibu Ella, pekerjaannya diberkati, keluarganya semua diberikan kesehatan, ponakannya Vanessa, Natasha, Mela, Feby, semuanya disertai. Sekolahnya, segala keperluannya Tuhan cukupkan. Engkau berkati Ibu Ella di dalam segala kerinduan pokok doa yang dia naikkan ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari. Kita berdoa untuk pemulihan daripada osteoporosis yang dialami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bawa Ibu Sri ke dalam tangan Tuhan. Ada osteoporosis yang dialami. Sungguh kami berdoa, Tuhan. Kondisi ini biarlah tidak semakin parah untuk mengurangi problem rasa sakit yang dialami. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah

untuk terima kasih tunggu menteri ke dalam tanganmu, Tuhan yang memulihkan dia. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi pendengar Gyokhwa, reganya, untuk anak-anaknya William dan Michelle. Kita juga terus berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, pekerjaan dan studinya. Berdoa juga untuk Susan, untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Untuk pendengar sekalian bergumul pekerjaan, studi dan ekonomi. Reganya yang tidak mudah, Tuhan buka jalan. Biarlah ada pemulihan-pemulihan dalam perekonomian keluarganya. Ada berkat-berkat yang Tuhan tambahkan, mencukupkan kebutuhan keluarga. Untuk anak-anak William dan Michelle, dan pekerjaan mereka, kerinduan untuk pasangan hidup, Tuhan yang sediakan yang terbaik. Kiranya Tuhan juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, mereka studi dan pasangan. Tuhan, Engkau terus buka jalan bagi mereka di dalam pencarian ini. Kami juga berdoa untuk Susan, untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Di tengah perekonomian yang sulit mencari pekerjaan, Tuhan yang buka jalan anak-anakmu ini. Bahkan di dalam kerinduan untuk berelasi, Tuhan pertemukan mereka dengan jodoh yang Tuhan telah siapkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita selanjutnya berdoa untuk dan juga pokoknya itu pekerjaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus bawa Udin, Keisha dan Abed. Mereka rindu berbakan berkeri. Tuhan, Engkau berkati setiap rindu. Akan Tuhan juga berkati setiap usaha yang mereka lakukan di dalam mencari pekerjaan ini. Tuhan yang mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, dengan tempat yang tepat, sehingga mereka bisa menjalani pekerjaan yang mereka impikan. Lalu juga Tuhan untuk kerinduan memiliki pasangan hidup, Tuhan yang juga sertai, pertemukan dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka. Sungguh Tuhan yang boleh memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Alex, untuk pencarian pekerjaan dan pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Ibu Lani, akan bertemu dengan

dua belah pihak, dan Tuhan ada, kami sungguh berdoa untuk setiap mereka yang merindukan pekerjaan, pasangan, dan segala hal ekonomi, Tuhan yang boleh menolong. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk pendengar sekalian yang hari ini berulang tahun. Ada Bapak Yo Beng Tie, ada Bapak Suyono, dan Bapak Gian. Selamat ulang tahun bagi pendengar sekalian. Anugerah Tuhan yang terus boleh memberkati, menyertai sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Syukur karena kami boleh menyaksikan berkat-Mu bagi para pendengar. Ada Bapak Yo Beng Tie, Bapak Suyono, Bapak Gian yang berulang tahun. Tuhan, kiranya di tahun ini ketika Tuhan tambahkan usia bagi juga menambah-nambah yang mulia daripada Tuhan. Dan bahkan segala cita-cita harapan Tuhan boleh menganugerahkan di tahun ini. Dan pimpinan Tuhanlah yang akan memimpin mereka hidup hari demi hari damai dengan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pendengar yang berulang tahun, kiranya sukacita damai Tuhan berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di

doa, silakan kirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-4777 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok dan pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Gunawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Cinta.
1: Cinta, cinta, udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya, nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM keliling berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa didatangi, yang pertama ada di Gerai SIM The Botanica Mall dan juga Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat Kota Bandung juga ada yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Hari ini mobil SIM keliling Ditlantas Polda Jabar ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Bormas Tia Budi. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat yang di Kabupaten Bandung, hari ini di tanggal 22 Juli itu ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Besok ada di Taman Kota Balai Endah dan ada di Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Balai Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Hari Jumat ada di X Giant Kota Baru Parahyangan.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Senang sekali Viana bisa kembali temenin kalian di pagi hari ini untuk berbagi informasi seputar berita terlebih dahulu. Berita pertama kita bakal ngomongin soal Jepang. Katanya perusahaan farmasi asal Jepang, Takeda, siap menginvestasikan dana hingga 30 juta USD atau sekitar 543 miliar rupiah untuk membangun sejumlah bank plasma di Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Investasi ini merupakan bagian dari kemitraan strategis Takeda dan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri plasma nasional serta memperluas akses masyarakat terhadap produk obat derivat plasma atau PODP. Kemitraan ini melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Kementerian Koordinator Badan Perekonomian. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Peruslani dalam keterangannya pada 14, investasi ini merupakan investasi yang strategis. Selain menghadirkan kemitraan ini juga membuka peluang untuk transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan.

dari Indonesia. Ada perrankingan lagi nih. Katanya, kemampuan membaca itu merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam program for International Student Assessment. Studi internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Berdasarkan hasil dari program for International Student Assessment ini di tahun 2022, Singapura mencatat skor literasi membaca tertinggi di dunia dengan 543 poin, disusul oleh Irlandia 516 poin, Jepang ada di 516 poin juga, dan Korea ada di poinnya 515. Sementara itu, Indonesia di mana nih? Indonesia ada di peringkat ke-70 dengan skor 358 poin, dan tahu nggak? Total negara yang ikut serta dalam assessment ini ada 80 negara. Dan bisa dilihat kalau Indonesia itu masih berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Thailand.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. KM Home Industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari ini, di hari Rabu, kita bakal ngomongin seputar keuangan atau finansial ya. Nih pendengar, ada kisah yang mungkin bisa memotivasi kita. Bagi pendengar semua yang ngerasa akhir-akhir ini kehidupan keuangan kalian itu sempat impulsif, bak hutang. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall, niatnya tuh cuma jalan-jalan aja, sekedar cuci mata aja, tapi tiba-tiba waktu pulang, kok saya bawa tas belanja ya? Kan promo diskon misalnya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ternyata, ada seorang guru berusia 27 tahun dari Virginia yang bernama Maddie Baker, dia juga pernah loh terjebak pada kebiasaan itu. Dia sampai hidup hanya dari gajinya dan pusing mikirin utang kartu kredit. Tapi kabar baiknya, Maddie berhasil keluar dari lingkaran ini dan sekarang hidupnya jauh lebih teratur. Dia bahkan bisa menghasilkan uang lebih dari hobinya. Nah, sekarang kita bakal coba sedikit belajar dari si Maddie Baker ini. Kalian pernah ngerasa dompet kalian tuh selalu tipis? Atau kalian bilang, enggak kok aku udah gak pakai dompet sekarang, semuanya kan soalnya pakai QRIS. Oke. Kalau kalian ngerasa saldo di rekening kamu selalu menipis padahal gaji baru turun, nah ini juga yang dialami oleh si Maddie Baker tersebut. Dia tuh berasal dari Virginia, Amerika Serikat ya. Jadi katanya di awal karirnya dia tuh punya penghasilan kurang lebih 50.000 USD. Ya kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 812.643.000 sekian per tahunnya. Tapi ternyata hampir semuanya habis buat kebiasaan dia, kayak beli kopi tiap hari, terus pengen beli baju baru, terus liburan mewah ya saudara-saudara, yang bahkan di mana pengeluaran ini tuh di luar kemampuan finansialnya. Setiap kali ngerasa lelah, ngerasa stres di tempat kerja, dia langsung bakal mampir ke toko buat belanja. Awalnya tuh memang bikin seneng, tapi kebiasaan ini lama-lama bikin keuangannya jadi kacau. Apalagi karena penghasilannya ya segitu-segitu aja, belanjanya banyak banget, jadi tagihan kartu kreditnya juga membludak. Akhirnya ketika gajinya tuh habis buat bayar utang dan terus aja terjebak di siklus gali lubang, tutup lubang, terus kayak gitu. Nah, 3 tahun hidup seperti itu bikin Maddie pun menyerah. Momen penyelamatnya datang ketika dia mendapatkan uang pengembalian pajak yang bisa langsung dia gunakan untuk melunasi utang kartu kredit tanpa nyentuh gajinya. Dan sejak saat itu Maddie mulai mengatur keuangannya secara ulang dan lebih bijak dan terencana. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu juga suka belanja impulsif kayak si Maddie, ada triknya nih. 1, take a pause. Kamu bisa melihat barang yang menarik di marketplace, tapi jangan langsung klik check out. Kita bisa tempatkan barang itu di wishlist dulu nih. Terus coba diemin 1-2 hari. Cara ini bisa bantu kita keluar dari siklus konsumtif tanpa lapar mata. 2, setelah take a pause, kita bisa prioritaskan kebutuhan kita. Pastikan kita bedakan mana yang termasuk kebutuhan, mana yang cuma keinginan aja. 3, cari alternatif hemat untuk beberapa kebiasaan kita. Misal, kalau kita suka minum kopi tiap hari, belinya di kafe, jadi bikin kopi sendiri di rumah. Menariknya, banyak kebiasaan yang lain. Maddie mulai suka bikin latte sendiri. Dia ngecat kuku di rumah sendiri, sampai meal preparation. Dia bahkan bikin konten di TikTok tentang kehidupannya sebagai guru dan bisa menghasilkan sampai 2.000 USD per bulan, sekitar 30 juta rupiahan guys. Dan sekarang Maddie Baker ini lebih sadar dalam membelanjakan uang. Dia juga punya dana darurat, dia juga mulai menabung untuk beli rumah. Pokoknya kehidupannya tuh jauh lebih tenang, tanpa drama, tanpa utang kartu kredit. Nah, pendengar, kalau Maddie bisa keluar dari siklus belanja impulsif, maka kamu juga pasti bisa kok. Mulai dari langkah kecil, kurangi kebiasaan belanja random, dan fokus pada tujuan finansial yang bikin hidup kita lebih aman dan

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga
2: sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya, kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 sial. Kalau kita ngomongin soal orang kaya, nggak sedikit orang yang ngira seseorang tuh bisa disebut orang kaya ketika dia udah punya rumah yang mewah, dia punya mobil yang mewah, dan dia punya tabungan yang nominalnya fantastis. Kalau misalnya pergi ke bank, itu dia jadi klien prioritas gitu ya. Padahal ternyata ada tanda-tanda seseorang yang berpotensi jadi calon orang kaya, dan itu tuh sudah terlihat jauh sebelum pencapaian tadi terwujud. Salah satunya adalah dengan melihat kebiasaan mereka dalam mengelola uang di kehidupan sehari-hari. Nah, katanya sih orang-orang yang bisa nyusun prioritas

bisa mengendalikan dan konsisten menyisihkan penghasilan buat masa depan adalah orang-orang yang punya fondasi kuat untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Nah, kita mau lihat nih, apa kebiasaan mengelola uang yang sering dimiliki oleh orang kaya? Yang pertama, calon orang kaya tuh paham kalau setiap keputusan keuangan sehari berpengaruh hidupnya. Jadi, dia pasti bakal bikin tujuan hidup yang jelas, nyusun rencana keuangan buat mencapai itu. Gak cuman itu aja, dia juga bakal evaluasi kemajuan menuju target atau tujuan. Dia tuh bakal mastiin tetap ada di jalur yang benar. Terus, ketika seseorang punya pola pikir atau ketika seseorang punya potensi untuk menjadi kaya, maka dia akan membangun kekayaan tanpa membiarkan uangnya cuma disimpan atau didiamkan begitu saja di rekening. Kita mungkin sering dengar ya, orang-orang sering bilang kalau mereka nggak punya uang tunai. Bukan berarti mereka benar-benar uangnya habis, tapi sebagian uang mereka terus diputar buat kepentingan investasi atau bisnis. Prinsip yang mereka pegang tuh sederhana, uang harus terus bekerja untuk menghasilkan keuntungan kalau pengen bangun kekayaan. Terus, ciri yang ketiga, mereka tuh terbiasa menerapkan gaya hidup yang sederhana. Biaya hidupnya tuh lebih rendah daripada penghasilan mereka. Itu artinya, meskipun penghasilan mereka meningkat tiap tahunnya, tapi pengeluaran gak ikut melonjak. Kebiasaan ini yang bikin mereka bisa punya uang ekstra untuk menabung, buat investasi, atau membangun kekayaan dalam jangka panjang. Terus yang keempat, calon orang kaya tuh kebiasa menganalisis semua hal dulu, termasuk kredit atau utang yang pengen dia ambil. Jadi sebisa mungkin mereka bakal milih menghindari hutang dengan bunga tinggi. Hal ini karena bunga tuh bisa bikin harga barang yang dibeli jauh lebih mahal daripada harga aslinya. Terus, selanjutnya, kebebasan punya arus kas yang baik ya. Jadi, calon orang kaya itu bisa kita lihat dari kebiasaannya yang rutin mencatat dari mana uang berasal dan kemana uangnya dibelanjakan. Kalau seluruh penghasilannya habis buat kebutuhan sehari-hari tanpa ada yang disisihkan, maka sulit banget nih bangun kekayaan lewat tabungan atau investasi. Jadi yang penting tuh bukan cuma seberapa besar penghasilannya, tapi seberapa bijak dalam menggunakannya. Kalau misalnya mengelola keuangannya bijak, maka bisa jadi calon orang kaya. Selanjutnya, orang kaya juga selalu paham waktu itu punya nilai ekonomi. Jadi kalau misalnya waktunya dihabiskan buat ngerjain sesuatu yang gak berguna, ya gak akan kaya-kaya. Kalau misalnya waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang jauh lebih berharga daripada biaya membayar orang lain untuk melakukannya, maka mereka gak akan ragu untuk menugaskan pekerjaan ini ke orang lain. Dengan mengetahui prioritas waktu yang mereka punya, mereka tuh bisa memanfaatkan waktu yang tersisa buat aktivitas yang lebih produktif dengan nilai yang lebih besar. Terus, ciri seseorang dalam memandang uang itu juga bisa mempengaruhi kebiasaan keuangannya. Ini juga berdampak pada hasil yang mereka peroleh. Nah, seseorang yang berpeluang jadi orang kaya biasanya tuh gak akan berhenti ngulik soal investasi. Dia bakal terus belajar soal pengelolaan keuangan dan juga berbagai keterampilan finansial lainnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini bakal jadi bekal buat mereka bangun kekayaan secara berkelanjutan. Sifat selanjutnya, orang kaya akan berdasarkan informasi yang cukup. Sebelum mereka invest atau mulai suatu bisnis, mereka bakal riset dulu nih dan berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi resikonya ada, tapi tetap terukur dan peluang keberhasilannya juga lebih besar. Dan yang terakhir, calon orang kaya tentu paham bergantung pada satu bulanan atau satu jenis investasi itu bisa membahayakan kestabilan kondisi finansial. Jadi mereka biasanya punya beberapa sekaligus dari properti lah, dari kepemilikan bisnis, usaha sampingan, saham, atau kepemilikan aset lainnya. Selain itu, mereka juga kebiasaan sumber pendapatan yang bisa terus berkembang tanpa harus melibatkan waktu dan tenaga. Misalnya, mengembangkan passive income seperti menyewa properti atau mereka investasi saham yang membagikan dividen hingga punya bisnis online bisa berjalan secara otomatis. Itu dia pendengar, deretan ciri-ciri calon orang kaya yang bisa kamu lihat dari kebiasaan sehari-hari. Dan ini juga bisa menjadi sebuah pengetahuan serta pembelajaran baru bagi kita yang dimana kalau kita pengen jadi orang kaya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify.

Trending Topic Morning menemani kalian setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Hari ini kita ngomongin soal finansial. Banyak orang yang mengira kalau finansial yang stabil cuma ditentukan oleh besarnya penghasilan. Padahal, nggak selalu demikian. Ada orang yang gajinya tinggi tapi tetap kesulitan tuh mengolah keuangan. Sementara ada juga yang berpenghasilan biasa tapi mampu membangun kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, pendengar, di dalam dunia psikologi dan pengelolaan uang, kebiasaan sehari-hari itu sering jadi faktor yang lebih menentukan daripada jumlah gaji kamu sendiri atau pendapatan kamu sendiri. Cara seseorang berpikir tentang uang, cara dia ngambil keputusan finansial, dan cara dia mengelola pengeluaran itu bisa mempengaruhi masa depan keuangannya dalam jangka panjang. Kalau kita lihat dari New Trader You dan juga My Inner Creative, orang yang berhasil mencapai kondisi finansial yang sehat umumnya tuh nggak cuma bangun kebiasaan positif, tapi juga meninggalkan berbagai kebiasaan yang bisa menghambat kemajuan mereka. Nah, apa aja nih kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang yang udah stabil dalam hal keuangan? Yang pertama, orang yang udah stabil keuangan itu gak akan beli barang gara-gara impuls sesaat. Dia gak akan belanja impulsif. Lihat diskon besar, dia gak akan tergiur buat beli. Tren terbaru, terbaik, promosi yang menarik, dia gak akan tergiur buat beli. Dia bakal pertimbangin dulu barang itu dibutuhin atau enggak. Dia paham setiap pengeluaran bakal kasih pengaruh buat kondisi keuangan secara keseluruhan. Bukan berarti mereka gak pernah beli barang ya, atau mereka cuma beli barang kebutuhan aja ya, barang yang dia pengen gak pernah dia beli ya, enggak. Tapi keputusan itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata gara-gara dorongan emosi sesaat, yaitu belanja impulsif. Terus, orang yang kesulitan maju secara finansial seringkali gak punya gambaran jelas uang mereka tuh tiap bulan kemana sih abisnya. Sebaliknya, orang-orang yang sudah stabil finansialnya biasanya paham kalau perencanaan keuangan itu penting. Mereka bakal tahu jumlah pemasukan, pengeluaran rutin, kebutuhan prioritas, hingga target tabungan yang pengen dicapai. Kalau anggarannya jelas, maka resiko pengeluaran berlebihan juga jadi lebih kecil lagi. Mereka juga jadi lebih mudah mengidentifikasi kebiasaan yang berpotensi ganggu kesehatan keuangan. Next. Ini ada hubungannya dengan kita manusia sebagai makhluk sosial. Sekarang media sosial itu bikin orang lebih mudah melihat pencapaian dan gaya hidup orang lain. Tapi sayangnya, kebiasaan membandingkan diri sering dorong kita buat keluarin uang untuk memenuhi standar yang sebenarnya gak sesuai dengan kondisi pemasukan kita gitu. Orang yang sudah memiliki kestabilan dalam finansial cenderung lebih fokus pada tujuan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka paham setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Jadi mereka tuh ngerasa gak harus ngikutin tren dan gaya hidup orang lain, apalagi gaya hidup yang lagi populer cuma demi kelihatan sukses di mata orang lain. Jadi mereka bakal fokus pada tujuan mereka. Terus, banyak orang juga berpikir kalau nabung atau investasi cuma bisa dilakukan waktu penghasilannya udah besar. Padahal, pola pikir kayak gini justru sering jadi penghambat kemajuan keuangan. Orang yang punya paham pentingnya mulai lebih awal, bahkan dalam jumlah yang gak masalah. Mereka gak akan nunggu, nantilah tunggu penghasilannya mencapai digit A, baru aku bakal nyisihin pendapatan buat nabung. Mereka bakal tabungan dan investasi jadi prioritas sejak awal. Kebiasaan inilah yang bantu mereka membangun keamanan finansial dalam jangka panjang. Terus, kebiasaan kelima yang sudah ditinggalkan orang dengan kondisi finansial yang stabil adalah menghindari pembelajaran

yang kelima ini adalah mereka akan terus-menerus belajar tentang keuangan. Padahal orang pada umumnya ngerasa udahlah topik soal keuangan tuh rumit banget, udahlah dihindari aja. Sebenarnya kalau misalnya kita punya pemahaman yang kurang tentang pengelolaan uang, itu tuh sering bikin kita ngambil keputusan finansial yang kurang tepat. Jadi orang-orang yang berhasil mencapai finansial yang stabil biasanya punya kemauan buat terus belajar. Mereka cari informasi tentang pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, utang, atau berbagai strategi mereka ningkatin kesehatan keuangan mereka. Terus udah gitu, mereka juga mengandalkan utang untuk memenuhi gaya hidup. Itu ditinggalkan. Ya memang sih yang namanya utang itu gak selalu buruk. Dalam beberapa situasi, utang bisa jadi alat bantu mencapai tujuan tertentu. Cuman yang jadi masalah ketika kita pakai utang untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya gak mampu kita biayai. Misalnya sekarang lagi heboh tumbler gitu ya. Kayaknya setiap orang tuh berlomba-lomba pengen beli tumbler, atau kayaknya setiap orang tuh berlomba-lomba pengen beli blind box. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, gak mampu nih buat beli tumbler yang mahal, gak mampu nih buat beli blind box yang mahal, yang merek emat itu gitu ya. Nah jadi akhirnya memilih untuk ya udahlah pakai kartu kredit aja, bulan depan baru bisa dibayar, atau pakai cicilan kartu kredit. Kalian beli tumbler pakai cicilan kartu kredit buat apa guys? Orang yang sudah stabil dalam finansial biasanya bakal lebih hati-hati nih dalam menggunakan fasilitas kredit. Mereka bakal usahain bedain apa yang namanya keinginan. Jadi mereka bakal menghindari kebiasaan beli sesuatu karena opsi cicilan. Jadi mereka bisa menjaga kondisi keuangan tetap sehat tanpa terbebani kewajiban yang berlebihan. Dan yang terakhir, kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang dengan kondisi finansial stabil adalah mereka nggak akan berpikir jangka pendek tentang uang. Perbedaan terbesar antara orang yang terus mengalami kesulitan keuangan dengan orang mencapai stabilitas keuangan adalah cara mereka memandang masa depan. Orang yang masih fokus pada keputusan sesaat cenderung lebih mudah ngehabisin uang buat kebutuhan yang gak mendesak. Sebaliknya, orang yang punya kondisi finansial yang kuat biasanya mempertimbangkan kalau dia ngambil keputusan ini, apa dampaknya buat masa depan. Mereka bakal mikirin dana darurat, dana pendidikan, kesehatan, investasi, sampai dana masa pensiun. Pola pikir panjang inilah yang bantu mereka membangun keamanan dan ketenangan finansial secara bertahap. Pendengar, mencapai stabil dalam finansial bukan cuma soal menghasilkan lebih banyak uang, tapi tentang meninggalkan kebiasaan yang menghambat pertumbuhan keuangan. Jadi, kalau beberapa kebiasaan tadi masih sering kamu lakukan, jangan khawatir, masih ada waktu buat berubah kok. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu tuh bisa kasih dampak besar terhadap masa depan keuangan

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Ya pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kamu semua yang ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok ya, jam 8 sampai 11. Selamat beraktivitas semuanya dan sehat selalu. Bye-bye.

沙，走过水，走不过生死，走过聚，走过散，走不尽悲喜，走过春，走过夏。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,9.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya, selama 3 jam ke depan Steve akan hadir menemani pendengar memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik pilihan Anda. Jadi buat Anda yang mau merequest lagu-lagu Indonesia, silakan bisa merapat sekarang juga ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Dan buat Anda yang mau kirim melalui DM Instagram juga boleh ke @suaraindah92.1 ya, sebutin nama lagu pilihan dan kirim-kirim. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Wah, Pak Ketu kembali ke tahta.
1: Iya, nih. Gimana ibu-ibunya belum masuk?
0: Belum masuk.

0: Mungkin ibu ibu kalah kayak nih, lagi masak mungkin kalah. Pak.
1: Iya lagi masak. Persiapan untuk strip makan siang. Amin gitu.
0: Ya. Amin.
1: Itu Ninda pun masih di Jakarta ya?
0: Masih Pak.
1: Ya mudah-mudahan cepat pulih sehat kembali biar kembali ke Bandung ya.
0: Amin.
1: Tapi masih ngikuti streaming gitu.
0: Streaming, iya, ya? Streaming masih ngikutin beliau.
1: Ya udahlah, nyeter kenang selalu.
0: Boleh.
1: Buat ibu, buat Lindawan cepat pulih kembali, cepat kembali ke Bandung gitu ya. Iya, mm-hmm. Juga kirim buat Pak Suyono, Ibu Amin, Dinda, Erni, Yuki, Fani, Wawa, Ibu Feli, Ibu Wikweni, Ibu Wawa, Erlina, Yuki, Fani, Ibu Feli, Weni, Ibu Ilang, Ine, Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya, Lani, Deborah, Setiawati, juga Pak Lili, Andrelo, Pak Sunjaya, Pak Yako, Pak Haji, Buncun, Beni Pardede, Beni Nani. Beni Pardede juga udah lama tuh, suruh masuk lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Di WA ada aja, tapi di request jarang nih.
0: Iya, nggak pernah masuk, gitu ya. Pak. Saya udah tanya Ibu waktu Betty. Itu.
1: Iya, Ibu Betty juga udah lama tuh. Ayo,
0: iya.
1: Request lagi gitu ya. Ya, buat Ibu Maria Mei, Veronica, Ibu Tuti, Mei, Gloria, Mimi, Bu Herli, Bu Yosef, Si Hyuhua, Fanny, Feilang, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Bu Dita, Magwa, Pak Akong, Ayun, Pak Ahin, Rahmat Parken, Kukong Epik, Pak Winata, Alan, Akau, Lianhua, Pak Cecep, Chen Senjang, Chen Puing, Dikwocu, Dikwaan, Taihan, Ibu Lim, Richard Simanjuntak, Pak Riyadi. Buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ibu Feli, apa kabar?
2: Ya, baik-baik saja. Gimana sih, sehat ya?
0: Sehat, Bu, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, ya. Steve mau minta lagu dari Elmi Kulit, ya, judulnya Pasrah.
0: Boleh, kirim-kirimnya. Ya.
2: Kirimnya untuk tadi Pak Victor, ya, makasih. Sehat selalu, ya. Untuk Pak Bun-Bun, Pak Ahim Cibadak, Pak Hao, Pak Victor, Pak Yakob, Ngkong Epit, Pak Alek, Pak Beni Cakra, dan Bu Nani. Untuk Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Weni, Ibu Deborah, Ibu Ine, Ibu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Ii, Ibu Mary, Ibu Mariame, Ibu Yosef, Ibu Veronica, Ibu Mimi, Ibu Astuti, untuk Mama Nurul, dan untuk Ibu Selvi. Makasih ya, Steve, ya.
0: Oke, sama-sama. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
3: Siang, Steve.
0: Halo, Ibu Linda, apa kabar?
3: Baik. Steve.
0: Iya, Bu.
3: Saya berterima kasih sama Letter yang semalam setelin lagu jam 8 sampai jam 9. Lagu-lagu romantisnya Ibu suka semua dari jam 8 sampai jam 9.
0: Tadi malam ya?
3: Iya, saya berterima kasih banget sama operatornya. Lagu-lagu romantisnya indah.
0: Oke, puji Tuhan.
3: Gue sih curiga elu.
0: Enggak, Bu, saya udah pulang jam segitu.
3: Gue curiga elu. Operatornya lagu-lagunya indah banget, romantis. Terus ini, Steve,
0: ya.
3: Hari ini Ibu minta lagu yang ini loh, yang ada kata-kata

0: terus sama tuntutnya tuh yang menjadi istrimu itu loh. Enak tuh. Actually, itu judulnya apa ibu nggak tahu, ibu suka udah beberapa tahun terakhir ini, cuman ibu nggak tahu itu judulnya apa. Tolong ngintip ya.
1: Oke, nanti coba saya cari ya.
0: Semalam di hotel tuh, terus lagu-lagunya enak-enak banget. Aduh, thank you banget.
1: Iya.
0: Terus sama ini, Steve, buat Ko Victor, terima kasih. Saya akan secepatnya balik, tinggal dokter matanya sih bilang tinggal 1 atau 2 kali kontrol.
1: Oke.

0: kan, soalnya 2 bulan, 2 minggu sekali kontrol mata. Tulisan WA udah mulai kelihatan loh.
1: Oke.
0: Okay. Tembak-tembak tulisan WA lo sih.
1: Puji Tuhan.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk Coffee Talk,

0: Wen Qingwen, Wen Faye, dia dua orang tuh baik karena dia satu marga sama ibu Steve. Terus buat Oma Aguat, Ibu Mary Kebon Kopi, buat Lani Ketapang, terus buat semua pendengar Suara Indah deh. Kita guyonan lagi ntar.
1: Oke, sip. Makasih Bu ya.
0: Yo, terima kasih Steve.
1: Yo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Halo Pak Benny Cakra.
2: Betul.
1: Apa kabar Pak Benny?
2: Baik, baik, terima kasih. Ini Steve ya?
1: Iya betul, Pak Benny mau lagu apa?
2: Minta Bangku Tua saja.
1: Boleh, untuk siapa aja kirim-kirimnya Pak?
2: Iya, untuk Steve dulu, terus untuk Ibu Lampang, untuk Jaja dan Riana. Kemudian untuk Pak Jadi APC, Perudika, Jepura, Stella. Kemudian untuk terpulih untuk Yakobus, kemudian untuk Ibu Lita tadi, sahabat lama itu, Ibu Lita, terus Ibu Nadi Ketapang, untuk Ayu Cipadak Adulo tapi yang kemudian untuk Ibu Rizku ya, itu pikulian Ibu Esya, Ibu Agnes, Ibu Hepli, dan kemudian untuk Pak Suyono, Ayu Cipadak Adulo, kemudian untuk Pak Victor ya, jangan lupa Pak Victor Sobat Lama. Dan untuk semua saja dari A sampai Z.
1: Oke.
2: Banyak terima kasih pada Steve.
1: Oke, terima kasih Pak Benny ya.
2: Tuhan memberkati ya.
1: Iya, sama-sama. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Steve.
1: Akhirnya masuk juga, pasti udah pegal ya Bu.
3: Udah 20 yang angkat-angkat. Ini udah digosok sama partner friend nih. Udah ngejejer. Tipnya sih.
1: Iya, aduh. Padat merayap ya Bu ya.
3: Banyak. Iya, padat merayap. Pakai nomor. Ngantri. Oke, kalau lagu ini Kayal dan Tangis dari Eli Sunaria ada nggak?
1: Judulnya apa?
3: Kayal dan Tangis.
1: Kayal dan Tangis.
3: Kayal dan Tangis.
1: Sebentar ada saya gak? Cari dulu ya Bu ya. Dari siapa Bu tadi penyanyinya? Eli Sunaria ya?
3: Iya.
1: Boleh
3: ya.
1: Bu.
3: Ada ya? Ada. Ini terakhir jangan ketiduran ya. Lupa. Udah dapat susah nih. Kirim-kirim ya. Buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Paredek, Pak Ahin, Pak Ahau, Pak Buncun, Pak Sunjaya, Pak Kepik, Pak Yakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Om Agwat, Pak Suti, Bu Mary, Maria May, Bu Peli, Cilaki, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tentuling, Bu Iing, Bu Yosef, Bu Lita, sama Steve juga. Makasih ya.
1: Oke, sama-sama. Satu lagi bonus terakhir. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Bu Iing. Kok tak ada suara? Halo. Halo. Oke, coba lagi aja ya. Mungkin gangguan nih WA-nya. Silahkan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Steve.
1: Bu Iing, apa kabar?
4: Baik, gimana Steve?
1: Baik juga, Bu Iing, makasih ya. Lagu apa, Bu Iing?
4: Itu salam yang terakhir.
1: Salam terakhir.
4: Ya.
1: Kirim-kirim untuk siapa?
4: Selalu. Terus barusan siapa? Bu Betty ya?
1: Barusan itu Ibu Deborah.
4: Oh iya, Ibu Deborah ya. Semoga sehat selalu Ibu Deborah. Terus buat Bu Betty, terus Bu Uti, Bu Astuti, Bu Lani Ketapang, Bu Mary Bonkop, terus buat Bu Feli, Bu Veronica, Bu Yunita, Bu Lita, terus buat Pak Adelo, Pak Suyono, Pak Alek, Pak Sanjaya, Pak Yakub, Pak Adelo, terus buat Bang Victor, Pak Rahmat Parken, Pak Beni Pardede, Pak Beni Cakra. Pokoknya untuk pendengar suara indah aja yang lagi standby ngedengerin.
1: Oke.
4: Supernya plastik aja, semoga sehat selalu sih.
1: Amin, terima kasih.
4: Sama-sama.
1: Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan Steve hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Kita akan langsung mendengarkan rangkaian lagu yang sudah Steve siapkan. Dan buat Anda yang mau kirim lewat WA 81921. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Oke, kembali mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921 atau di Instagram di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim ya, buat Anda yang kirim requestnya lewat DM Instagram. Oke. Steve bacain dulu WA yang udah masuk, sudah cukup banyak yang masuk nih. Ya ada Ko Ahau, nomor 1041, minta untuk Cemburu Aku Tak Berhak Lagi dari Dian Visesa. Untuk Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Gloria, Bu Feli, Bu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cecep, Ko Ahin, Chandra Paskor, dan untuk Steve juga. Oke, okay, thank you Pak Ahau. Lalu ada Ibu Lani Katapang, nomor 940, minta Cemara-Cemara Cinta dari Dian Visesa. Salam untuk Sekretaris Bendahara, Pak Yakob, Pak Andralau, Gong Epik, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Bu Meri, Bu Linda, Bu Iing, Mam Nuru, Bu Yuna, Bu Siska, Bu Betty, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Lani Katapang. Lalu ada Ibu Yunita, nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen San Siang, Hu Ing Cie, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Yunita. Lalu ada Pak Yakob, nomor 1050, minta lagunya Untuk Kita Renungkan dari Ebit GAD. Kirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Rani Katapang, Ahau, Suyono, Mary Bonkop, Beni Cakra, Astuti, Sonjaya, Bubun, Mary Melong, Bu Ami, Pak Willy, Andre Lau, Beni Pardede, Betty, Kohong Epik, Pak Cecep, Bu Iing, dan Steve, sehat selalu. Thank you Pak Yakob. Oke, satu lagi ada Deni Rahmat, nomor 1007, minta lagunya Tak Segampang Itu. Salam-salamnya untuk Amara Patricia, Angela Wijaya, Saiko, Kansa, Kaurnisia, dan Celine. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Deni Rahmat ya. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah merequest. Steve juga sudah menyiapkan lagu-lagunya. Ada Untuk Cemburu Aku Tak Berhak, kemudian ada Cemara-Cemara Cinta, lalu ada Untuk Kita Renungkan Tak Segampang Itu, dan buat Ibu Yunita, Steve pilihin lagunya Tegar dari Rosa. Selamat menikmati.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar masih di dalam acara SLI, saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengarkan lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Kembali lagi Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon, silakan ke 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang Bu Ami, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat, sehat.
0: Sehat Bu, terima kasih. Iya, betul. Mengapa harus jumpa, boleh?

0: Oke.
1: Sama-sama, terima kasih Bu Ami. Halo, selamat siang. Pak, kabar baik Pak Rahmat, gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Pak Rahmat mau lagu apa, Pak?
2: Dari Dian Piscesa, boleh? Tak ingin sendiri.
1: Boleh, untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak?

0: Victor ya. Isi amin buat aja ya, semoga sehat selalu. Makasih Fit.
1: Oke, terima kasih Pak Rahmat. Silakan untuk pendengar yang lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pak Fit.
1: Halo Oma Guat, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Oma kemana aja Oma Teh?
2: Radionya error.
1: Oh, radionya error. Enggak apa-apa lah, sama omanya sehat.
2: Iya. Masih udah di ini. Udah ke dokter.
1: Udah ke dokter sehat lagi. Oma mau lagu apa, Oma?
2: Lagu itu. Mengapa harus jumpa?
1: Boleh untuk siapa ya, aja?
2: Ya, ada lagi ya. Kirim-kirim buat pasir semoga sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Pak Lohan, Cirebon, Pak Bundu, Pak Sejaya, Pak Beri Sastra, Pak Wiono, Pak RT, Pak Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Pariame, Ibu Beri Sebon Kopi, Ibu Asyati, Ibu-ibu semua dan semua ya, bapak-bapak juga selamat mendengarkan suara indah. Terima kasih, Pak Seh.
1: Oke, sama-sama.

0: Oke, silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve. Selamat siang.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik. Semoga Steve juga baik.
0: Puji Tuhan, baik Pak Bubun. Mau lagu apa, Pak Bubun?
1: Antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu.
1: Iya.
0: Kirim-kirim untuk siapa aja, Pak?
1: Kirimnya untuk Steve dulu. Semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Terus Ko Haji, Ko Nuyang, Ko

要演成杜国宽、巴祖罗、文清文、郭阿欣去巴达，卡边尼阿达多、郭安雄、阿勇托克纳尼、安德罗、古康艾皮、吴志宽、巴雅科、奥巴尤斯曼、Dr. Herman、巴切切巴达拉朗、陈福英、郭明良。Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariame, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, itu Ibu Setiawati, Oma Guat. Terima kasih barusan kirim. Semoga sehat selalu.

0: Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Oke, sama-sama Pak Bubun. Terima kasih banyak. Iya, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon 6033540 0812 921 1991. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik. Raihan gimana? Sehat?
2: Gimana kabar? Di cuaca di Jatuhan pakainya cerah.
1: Iya.
2: Bagaimana cuaca di cerah juga?
1: Cerah. Raihan mau lagu apa, Raihan?
2: Mau request lagu dari mana ya? Saya mau dari yang dari Liodra, ada?
1: Boleh.
2: Yang Liodra, yang mana bro? Liodra pesan terakhir, kalau ada, kalau begitu salamnya untuk yang terakhir, ada penelpon siapa?
1: Siapa lagi kirim-kirimnya?
2: Siapa ya, saya lupa. Saya bukan

0: dan penyiar juga yang sedang on air.
1: Okay. Terima kasih Raihan ya. Thank you Raihan. Silakan. Satu penelpon lagi nih, bonus buat Anda yang mau request nomor telepon yang tadi belum kebagian karena rupanya hari ini sangat padat. Yang request padat, ini dari WA juga cukup padat. Ya, bonus nih satu lagi ada segmen ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
1: Halo Bu Veronica, apa kabar?
2: Kirain gak nyambung, Bu.
1: Iya, kemana aja, Bu? Lama gak masuk.

0: Iya nih, nanti Bu saya lagi merencanakan
1: Gimana?
0: dulu karena sayanya lagi ada kesibukan dulu ini.
1: Iyalah, ditunggu aja.
0: Siap.
1: Itu saya udah WA tapi.
0: Oh, boleh.
1: Nanti dibacain aja dah.
0: Oke, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Salam-salamnya ada banyak.
0: Oke, siap.
1: Oke, thank you ya, Steve.
0: Ya. Terima kasih Ibu Veronica ya, minta lagunya Kau Bukan Milikku atau Gubahanku untuk Bu Deborah, Bu Astuti, Bu Betty, Bu Silvi, Bu Miming, Bu Mariamei, Mam Nurul, Ibu Feli, Pak Bubun, Pak Victor, dan Om Baguat juga Bu Setiawati, dan buat bapak-bapak semua. Oke, terima kasih, lagu-lagunya sudah siap untuk Anda. Kita awali dengan Mengapa Harus Jumpa dari Deloitte.

Suara Indah 92, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar Steve hadirkan untuk Anda?

Anto Setiawan. Nomor anggota 733, minta lagunya Ku Cari Jalan Terbaik dari Bruri. Untuk Andre Lau, Kebuncun, Ko Aji, Suipik, Pak Cocep, Cikwenyang, Alan, Setiawati, Bu Iing,

Lalu ada Ibu Naya nomor 995 minta jangan cintai aku apa adanya dari Tulus. Salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Lalu ada Fanny di lebih panjang nomor 1106 mau request lagu dari Panci Pondah apa aja. Lagu dan salam-salamnya untuk Ko Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahim, Om Victor, Tante Ayan, Om Ahuk di Cibadak dan semua pendengar.

Selanjutnya ada Pak Jim 90, lagunya Singkong Jimmy 100, pendengar suara indah. Oke, okay, thank you Bu Lili. Berikutnya Pak Cecep di Padalarang nomor 10 dan Tobi Yahya, kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada 2, Pak Yusman, Pak Winata, Kokong Epi, Bambang Cianjur. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang mengirimkan rekan buat yang belum dibacain, harap bersabar ya, kasih cukup lumayan. Steve akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Blurry, Aku Apa Adanya dari Tulus, ini Adamu aja, kemudian Singkong dan Keju, Cinta

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Sekarang saatnya Steve akan kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon. Silakan bisa ke 6033540 atau 0812 921 11 921 melalui WhatsApp call. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, apa kabar?
0: Kabar baik, Mam Nurul gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mama gak angkat
0: ya. Iya bener. Mau lagu apa, Mam?
1: Mau lagu Aku Bukan Pintu.
0: Boleh, untuk siapa aja?
1: Salam ya buat Bang Steve, dulu sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga buat keluarga, buat Pak Victor, buat Pak Rahmat Karcem, buat Pak Bun.

0: Makasih ya, Mas Sif ya.
1: Sama-sama, Mam Nurul. Terima kasih sudah merequest ya. Oke, silakan yang mau merequest lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Cianjur.
1: Cianjur cerah, Pak Bambang sehat?
2: Alhamdulillah, ulang tahun, Steve.
1: Oh iya, ulang tahun ya?
2: Cianjur ulang tahun.
1: Betul,
2: yang jadi khusus saya sampaikan untuk warga Cianjur. Selamat ulang tahun, semoga semuanya sehat.
1: Amin.
2: Juga khusus untuk Steve sekeluarga, semuanya semoga bahagia dan sehat selalu.
1: Amin. Lagunya Pak Bambang?
2: Untuk hilangnya seorang gadis dan Rapsodia.
1: Oke.
2: Ada ya?
1: Ada Pak.
2: Khusus untuk Bupati Cianjur dan wakilnya Pak Ramji, wakilnya dan Bupatinya Pak Wahyu. Selamat berulang tahun. Semoga rakyat Cianjur sejahtera.
1: Amin.
2: Ya, sekian ya.
1: Okay.
2: Terima kasih, Steve.
1: Sama-sama, Pak Bambang. Terima kasih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Nah, ini baru masuk nih murid teladan, gimana nih?
3: Kan antri merayap katanya.
1: Iya, antri merayap. Jadi belum sempat ngabsen beneran.
3: Takut nggak diabsen, mending mencet aja. Gimana sehat sih?
1: Sehat, Ibu. Gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, sehat juga. Judika.
1: Teman hidup Judika bukan Tulus.
3: Tulus sama enggak ya?
1: Judika ada, Tulus ada. Judika
3: oh,
1: aja.
3: Yang ada aja deh, bebas.
1: Dua-duanya ada. Coba Judika ya.
3: Iya, bener. Panas ya,
1: Cik, ya. Iya, benar.
3: Di sana hujan enggak?
1: Di sini enggak, Bu, cerah.
3: Cerah ceria.
1: Ceceremet cenah kata Pak itu, cerah-cerah mendung.
3: Oh gitu.
1: Kata Kukong Epik.
3: Emang gitu ya. Cerah-cerah mendung. Bukan aja ya. Singkatannya. Ya udah itu aja deh kirimnya buat all group, buat Kukong Family, buat semua pendengar Suara Indah. Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Yo, sama-sama, terima kasih Ibu Marianti, terima kasih banyak ya. Terima kasih pendengar Suara Indah. Silakan yang belum kebagian masuk boleh merapat di 92,1 FM lewat telepon. Antriannya sudah tidak terlalu padat merayap ya. Oke, sambil nunggu ada Ibu Astuti nomor 741 minta katakan sejujurnya dari Kristin Panjaitan untuk Ibu Betty, Ibu Weni, Bu Silvi, Bu Vero, Bu Debora, Ibu Lanika Tapang, Bu Feli, Bu Gloria, spesialnya buat Bang Steve aja. Oke, Ibu Astuti, terima kasih banyak sudah hari.

aktif puterin dulu aja ya lagu-lagu yang sudah dipilih supaya waktunya keburu. Ada Hilangnya Seorang Gadis, Aku Bukan Pintu, Teman Hidup, dan juga Katakan Sejujurnya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI atau Sultan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Oke pendengar, sekarang Steve kembali akan membuka WA yang sudah masuk. Ada Pak Senjaya nomor 38, minta lagunya Teluk Bayur, dikirim untuk Ko Victor, Ko Ale, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Bunjun, Ko Aji, Ko Begin, dan keluarga. Edi-Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Mary Bonko, Bu Gloria, Bu Iing, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Ami, Bu Astuti, Wan Ilan, Om Agwat, Yanci Chandra, terakhir untuk Steve, selamat bertugas.

Kemudian ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Senandung Rindu. Ya, dikirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syuhwa, Deborah, Mariamei, Maya, Yunita, Alan, Ahau, Victor, Suyono, Sunjaya, Mary, Gloria, Beni Cakra, Cecep, Ikoi, Rehan, Andre Lau, Chen Chen Chang, Chen Huing, Kokong Epic, dan semua pendengar. Terima kasih untuk Wahin. Lalu ada Sui Xian minta menghapus jejakmu dari Peter Pan. Untuk Steve, Mei Yung, Yuyung Susu and Family, Imeme and Family, Wuxiong Susu and Family, Om Robot and Family, Cisandra and Family, Olian and Family, Ocil, Alumni Darbak 86-2008, Anton, Ichien, Wisastra, dan juga semua pendengar. Dan Yesyu, terima kasih sama-sama. Sui Xian, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ada Pak Ikoi minta lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita untuk Ko Ahin Cibadak buat penyiar juga buat semua pendengar

Ya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan requestnya. Sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga di siang menuju sore hari ini. Dan gak kerasa pendengar, ternyata sudah hampir

0: Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati sama sekali tidak akan menyusahkan kita.
1: 高高兴兴的干活就不会有勉强的感觉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini Kak Steve dapat hadir kembali untuk menemani pendengar dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Pendengar, beberapa waktu kemarin kita sudah pernah kedatangan bintang tamu dari TK Kristen Trimulya. Dan kali ini di studio sudah hadir nih adik-adik dari TK Bintang Mulia. Dan mereka juga enggak kalah seru dan hebat loh. Mereka juga akan menunjukkan talentanya buat pendengar semua. Dan pada hari ini, adik-adik dari TK Bintang Mulia sudah mempersiapkan dua performance yang sangat spesial tentunya untuk Anda pendengar Suara Indah. Pertunjukan yang pertama adalah menyanyi dalam bahasa Inggris dan yang kedua adalah storytelling. Nah, siapa aja yang akan perform hari ini? Yuk, kita akan langsung kenalan nih. Yang pertama, siapa yang mau perform nyanyi?
1: Saya.
0: Oh, iya. Namanya siapa?
1: Tiffany.
0: Tiffany. Tiffany dari kelas apa nih?
1: K2 Obedient.
0: K2 Obedient. Tiffany umurnya berapa tahun?
1: 5.
0: 5 tahun. Tiffany punya hobi apa nih? Senangnya apa Tiffany?
1: Main.
0: Senangnya main. Main apa nih?
1: Masak-masakan.
0: Masak-masakan. Wah, hebat ya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Siapa yang mau perform storytelling?
2: Aku.
0: Siapa namanya?
2: Karlis.
0: Oh, namanya Karlis. Karlis umurnya berapa?
2: Umurnya 6.
0: 6 tahun. Kelas apa, Karlis?
2: K2.
0: Oh, K2 ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang bagaimana kedua adik kita yang hebat-hebat ini, bagaimana persiapannya untuk tampil hari ini, kita akan dengerin dulu nih penampilan yang pertama dari Tiffany ya. Tiffany akan menyanyi. Yuk, Tiffany boleh mempersiapkan diri. Dan sekarang pendengar, kita akan langsung saja menyaksikan penampilan dari Tiffany. Selamat mendengarkan.
3: Hello everyone, my name is Tiffany from TK Bintang Mulia. I want to sing a song about

0: Wah, hebat ya tadi penampilan dari Tiffany, sangat luar biasa, suaranya bagus banget. Nah, sekarang Kak Steve mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Tiffany. Tiffany tadi suaranya bagus sekali. Ngomong-ngomong, Tiffany belajar nyanyi dari kapan?
1: Dari kecil.
0: Wah, dari kecil, berarti sekarang udah gede ya, hebat. Tiffany, ngomong-ngomong tadi Tiffany kan suaranya nih udah bagus, terus suka nyanyi. Siapa sih yang pertama kali ngajarin Tiffany buat nyanyi?
1: Miss.
0: Oh, Miss di sekolah ya yang ngajarin. Wah, senang gak belajar sama Miss di sekolah?
1: Senang.
0: Senang. Nah, selain belajar di sekolah, Tiffany apakah ikut les nyanyi juga? Enggak, les vokal gitu?
1: Enggak.
0: Enggak, jadi Tiffany hanya di sekolah aja ya. Wah, hebat banget ya. Ngomong-ngomong nih, Tiffany, dalam persiapan buat tampil nyanyi ini, berapa lama Tiffany latihannya?
1: 3 minggu.
0: Wah, 3 minggu. Pantesan ya, jadi bagus banget. 3 minggu cukup lama persiapannya. Selama 3 minggu itu, apakah Tiffany latihannya setiap hari? Atau berapa hari sekali? Atau ikutin jadwal Miss di sekolah?
1: Ikut jadwal Miss.
0: Oh, ikut jadwal Miss. Jadi sama Miss udah disiapkan ya. Dan pantas aja tadi nyanyinya bagus banget karena latihannya benar-benar taat ya sama Miss, sungguh-sungguh. Dan sekarang Kak Steve mau tanya lagi nih, kenapa sih Tiffany milih lagu ini buat tampil di radio hari ini?
1: Karena saya pernah ikut lomba menyanyi di MBMLC.
0: Oh, hebat. Berarti ini juga dinyanyiin di lomba itu ya lagunya ya?
1: Iya.
0: Wah, ngomong-ngomong, waktu lomba apakah Tiffany juara?
1: Juara.
0: Juara keberapa?
1: 3.
0: Wah, juara ketiga, keren. Nah, ngomong-ngomong, selain lagu ini, apakah Tiffany belajar lagu yang lain nggak?
1: Iya.
0: Oh, bisa sebutin lagu apa judulnya?
1: The Wheel on the Bus.
0: The Wheel on the Bus. Wah, itu lagu yang sangat populer ya. Di anak-anak pada suka lagu The Wheel on the Bus. Nah, selain menyanyi, apakah Tiffany juga belajar main alat musik?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Mau les.
0: Oh, mau les apa?
1: Piano.
0: Wah, mau les piano. Nah, nanti Kak Steve tunggu ya. Kalau udah pinter main pianonya, datang lagi ke radio nanti tampilnya main piano ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, oke okay, pendengar. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Tiffany ya, seru banget. Anak yang sangat berbakat, suaranya juga bagus banget. Dan kita masih akan mendengarkan lagi penampilan yang kedua, yaitu storytelling dari Carlis. Tetapi buah lagu ya, nanti Kak Steve dan juga adik-adik dari TK Bintang Mulia akan kembali lagi. Tetap di acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Learning for Life.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama Kak Steve dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Pendengar, di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan performance menyanyi dari Tiffany yang berasal dari TK Bintang Mulia. Penampilannya keren banget nih. Dan sekarang kita akan mendengarkan performance yang kedua yang gak kalah hebat juga, yaitu storytelling. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum mendengarkan penampilan storytelling ini. Tadi namanya siapa?
1: Carly.
0: Iya, jadi kalau nggak salah kayak itu ya. Nah, kalau storytelling hari ini akan Carly bawakan dalam bahasa apa?
1: Dalam bahasa Indonesia.
0: Dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, judul ceritanya tentang apa sih?
1: Tentang cita-cita kok.
0: Oh, tentang cita-cita. Nah, emang berapa lama sih kamu latihan buat storytelling tentang cita-cita hari ini?
1: 2 minggu.
0: Wah, 2 minggu ya kamu latihan. Dan sebelum tampil, apakah kamu ngerasa deg-degan atau takut nggak?
1: Deg-degan sedikit.
0: Deg-degan sedikit. Udah siap belum nih mau tampil sekarang?
1: Ya, udah siap.
0: Udah siap ya, jangan tegang, jangan deg-degan. Yuk, sekarang kita mau dengerin penampilan storytelling dari Carlis tentang cita-cita. Pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Carlis yang bertalenta ini setelah Anda mendengarkan penampilan storytelling dari Carlis. Selamat mendengarkan.
1: Halo teman-teman, perkenalkan namaku Carlis. Aku dari TK Bintang Mulia dari K2 Diligent Class. Hari ini aku akan menceritakan sesuatu yang sangat seru, yaitu tentang cita-citaku. Teman-teman, tahu tidak, aku itu suka sekali makan. Nyam nyam nyam nyam. Aku juga suka sekali bantu mama masak di dapur. Wangi masakan mama itu enak sekali. Aku juga suka nonton YouTube. Di YouTube ada seorang chef yang pintar sekali memasak. Keren. Kalau sebesar nanti aku mau jadi YouTuber chef. Aku mau jadi koki yang pintar memasak sambil direkam kamera. Nanti aku punya channel YouTube sendiri namanya Dapur Koki Cilik. Nanti aku akan bilang begini, hai sahabat dapur, bertemu lagi dengan Chef Carlis. Hari ini Chef Carlis memasak nasi goreng pelangi. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita potong-potong sosis, zut zut zut. Kita masukkan wortel yang orange. Lalu kita pecahkan telur, tok tok tok, cekrek. Aduk-aduk, siap. Nyalakan kompor, tuang minyak, masukkan semua bahan. Osreng, osreng, sreng, sreng, sreng. Wah, wangi sekali. Nanti kalau sudah matang, aku akan cicipi dulu di dekat kamera. Hap, enak sekali. Teman-teman harus coba di rumah. Aku senang jika video masakanku bisa dilihat banyak orang. Enak seperti pur. Doakan aku ya teman-teman, supaya cita-citaku jadi YouTuber chef bisa tercapai. Terima kasih.

0: Wah, hebat, lancar sekali storytellingnya. Ngomong-ngomong, siapa sih yang ngajarin? Nah, semuanya ngajarin kamu ya. Tadi pas sebelum tampil kan kamu deg-degan. Nah, pas tampil masih deg-degan nggak atau udah lancar aja?
1: Masih deg-degan.
0: Masih deg-degan. Nah, kalau tadi Kak Steve dengerin, kamu kan cita-citanya mau jadi YouTuber. Kenapa sih kamu pengen jadi YouTuber?
1: Karena aku terinspirasi dari YouTube. Karena aku suka nonton YouTube.
0: Oh, kamu suka nonton YouTube, makanya pengen jadi YouTuber. Nah, apakah papi sama mami mendukung cita-cita kamu jadi YouTuber?
1: Sangat mendukung.
0: Waduh, sangat mendukung. Wah, hebat ya. Nah, karena kamu mau jadi YouTuber, kira-kira sih, kalau Kak Steve boleh tahu, papi sama dia bisa jadi YouTuber yang berhasil atau jadi orang yang berhasil?
1: Harus rajin belajar dan berdoa.
0: Oh, harus rajin belajar dan juga berdoa ya. Hebat. Nah, tadi kan Kak Steve dengar kamu kan sukanya nonton YouTube. Tapi selain nonton YouTube, apakah kamu juga suka dibacain cerita atau buku?
1: Ya, sangat suka.
0: Sangat suka. Cerita apa sih yang kamu paling suka? Yang kamu kalau dibacain buku sama mami, papi, atau sama cici, cerita tentang apa?
1: Kalau di luar negeri, aku suka dibacain cerita tentang
0: negeri Hansel and Gretel. Berarti ada juga yang dari Indonesia dong. Kalau dari Indonesia, tentang apa?
1: Suka dibacain cerita tentang dongeng.

mempersiapkan performance hari ini. Semoga pendengar yang dari tadi dengerin siaran kita bisa senang, bisa happy, bisa diberkati sama penampilan kalian. Nah pendengar, nanti setelah rangkaian lagu berikut ini, Kak Steve juga akan ngobrol-ngobrol nih sama Miss yang sudah mendampingi adik-adik kita dari TK Bintang Mulia. Tapi sekarang kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang udah Kak Steve siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di

like you, friends and I've had buddies. It's true that they don't.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Kembali lagi bersama saya Kak Steve dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah pendengar, sekarang setelah tadi kita menampilkan anak-anak dari TK Bintang Mulia, yang pertama menyanyi, yang kedua storytelling, saatnya kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Miss yang sudah mendampingi adik-adik dari TK Bintang Mulia. Halo, selamat sore Miss, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan, terima kasih Kak Steve.
0: Ya, boleh mungkin memperkenalkan diri dulu buat pendengar Suara Indah.
1: Ya, perkenalkan kembali lagi saya Lani atau Unlan dari TK Bintang Mulia. Saya kebetulan kepala sekolahnya Kak Steve.
0: Wah, kepala sekolahnya luar biasa ya, spesial sekali.
1: Iya.
0: Anak-anak hari ini diantar langsung sama kepala sekolahnya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar nih penampilan adik-adik kita dari TK Bintang Mulia, meskipun mereka masih kecil-kecil, tapi penampilannya udah bagus banget nih.
1: Puji Tuhan.
0: Itu latihannya berapa lama nih sampai bisa seperti itu?
1: Iya, sebetulnya latihannya yang ini kebetulan agak mepet-mepet nih, 2-3 minggu gitu ya. Tapi biasanya untuk yang running seperti ini kami latihnya bisa 1-2 bulan.
0: Wah, jadi begitu. Memang betul-betul dilatih dengan ini ya, apa, cukup waktunya ya.
1: Iya.
0: Nah kalau dalam satu sesi latihan itu durasinya berapa lama Miss?
1: Paling lama itu paling 15 menit. Kita ambil waktu buat anak-anak latihan sama guru. Jadi supaya anak-anak juga gak tegang, tapi rutin dilatih, latih lagi, latih lagi
0: ya, karena anak-anak gak bisa langsung lama ya.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Dan itu latihannya berarti pas di jam-jam tertentu atau jam kosong atau gimana? Miss?
1: Jadi kami sesuaikan waktunya dengan kegiatan anak di kelas. Ketika anak ini ada waktu yang bisa kita sisihkan, begitu ya, udah selesai di kelas, kita tarik dulu, review lagi, ayo diulang lagi, gimana? Nah dari situ anak-anaknya kan belajar gak tegang juga.
0: Iya betul.
1: Nah dari waktu yang sedikit tapi ditabung sedikit-sedikit, lama-lama anak-anak semakin paham.
0: Wah, puji Tuhan ya.
1: Iya.
0: Dan proses latihannya ini memang berarti secara reguler, meskipun durasinya gak terlalu lama, tapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu ya.
1: Betul sekali.
0: Sehingga bisa sampai tuh ke level yang tadi ya.
1: Betul.
0: Nah selain di sekolah, apakah anak-anak juga dianjurkan untuk latihan di rumah juga, atau sudah cukup nih dengan latihan di sekolah aja?
1: Tentu saja kami perlu kerjasama sama orang tua di rumah. Jadi bukan hanya dilatih di sekolah saja, tapi kami kirimkan juga ke orang tua yang anak-anaknya ikut. Kita minta tolong juga ke orang tua, yuk sama-sama reminder anak-anaknya, ikut sama-sama melatih anak-anaknya di rumah. Karena pencapaian ini tentu saja bukan hanya dari pihak sekolah, tapi butuh kerjasama dengan orang tua.
0: Iya betul sekali ya, orang tua juga perlu bekerja sama. Nah dalam melatih anak-anak tentu gak mudah ya, apalagi iya, anak-anak seusia ini biasanya pengennya mereka tuh main.
1: Betul nah, sekali.
0: Tantangannya apa aja nih Miss dalam melatih anak-anak yang usianya masih sangat muda ini?
1: Iya, tantangannya yaitu tadi keinginan main. Sorry, ya itu tadi, keinginan main lebih besar daripada latihan tentu saja. Jadi kita harus kejar-kejaran waktu dan lihat mood anaknya. Kadang waktu latihan moodnya lagi bagus, kita bisa runningnya cepat. Tapi kalau lagi moodnya gak bagus, kita harus tunggu dulu. Kita harus temenin dulu, ngobrol dulu. Setelah moodnya agak reda, baru kita bisa latihan. Begitu.
0: Jadi ada taktiknya ya Miss ya?
1: Iya tentu saja.
0: Nah apakah anak-anak seperti ini juga didorong nih oleh sekolah supaya mereka bisa ikut lomba atau kompetisi gitu?
1: Iya, ketika kita melihat kemampuan anak ini berpotensi dalam satu bidang, tentu saja kami mendorong mereka yang tersedia. Begitu Pak.
0: Dan apakah sudah ada pencapaian nih Miss dari anak-anak yang tadi sudah tampil untuk menyanyi dan storytelling ini, apakah sudah mencapai satu pencapaian gimana?
1: Puji Tuhan, hasil pencapaian sih cukup baik Pak. Memang untuk lomba-lomba anak-anak TK, storytelling, nyanyi mungkin banyak, tapi storytelling memang jarang nih, gitu ya. Tapi untuk pencapaiannya mereka cukup baik. Kami pernah ikut, kebetulan ada BMLC gitu ya. Memang masih intern, tapi hasilnya cukup baik begitu.
0: Wah, Keren ya, dan kita tahu sebetulnya kan setiap anak pasti sudah punya talenta masing-masing.
1: Iya.
0: Dan kalau boleh tahu nih, gimana cara kita sebagai orang tua dan juga sebagai pengajar untuk bisa mengetahui anak ini punya bakat apa, terus bisa bantu mereka untuk menggali bakatnya buat yang belum kelihatan, dan buat yang udah tahu, udah kelihatan, bisa lebih dikembangkan lagi. Karena kan gak semua bakat dari anak itu langsung kelihatan, Miss.
1: Iya, betul sekali. Kadang-kadang ada yang susah, gak kelihatan sama sekali. Nah, ini adalah bagian dari kita guru dan orang tua. Harus sama-sama lihat, mengamati perkembangan anaknya pelan-pelan, dilihat baik-baik. Ketika kita sudah melihat, oh, sisi ini nih anak saya senang melakukannya tanpa paksaan, kita bisa dorong mereka lebih lagi, Pak. Supaya pencapaiannya juga lebih maksimal. Tentu saja didukung sama dukungan orang tua, lingkungan juga harus memberikan kesempatan. Supaya anak-anak yang memang punya bakat yang mungkin belum terlihat dialihkan, diarahkan, supaya diasah semakin hari bakatnya semakin terlihat.
0: Iya, betul sekali, saya setuju ya. Karena kadang-kadang orang tua mungkin karena sibuk, mereka juga kurang bisa ya melihat anak-anak ini, nggak ke-explore gitu, senangnya apa, bakatnya apa. Dan mungkin di sekolah bisa kelihatannya dengan guru, ketika banyak aktivitas, ada olahraga, ada mewarna, menggambar, dan macam-macam, kita bisa lihat ya jadinya ya. Dan bisa disimpulkan juga berarti kan harus ada peran dari orang tua dan juga guru dalam menggali bakat anak-anak. Nah, apakah dari Miss ada pesan buat orang tua yang masih bingung melihat bakat anak-anak mereka, dan supaya mereka juga bisa tahu nih bakatnya apa sehingga bisa dilatih dan diarahkan?
1: Iya, pesannya mungkin untuk orang tua di luar sana, kalau anaknya yang sudah terlihat, ayo kita dukung dan berikan motivasi untuk memberikan kesempatan pada mereka. Nah, masalahnya untuk anak yang belum terlihat nih gitu ya, butuh dukungan lebih gitu ya. Tapi jangan langsung melabeli anak. Oh, anak saya mah tidak berbakat, Miss. Karena setiap anak saya percaya unik dan istimewa. Dan Tuhan titipkan kepada mereka bakat-bakat yang mungkin terpendam. Kita yang harus menggali itu. Kita yang harus membuat mereka memunculkan bakat-bakat mereka ini. Tangan kita bukan memaksa mereka melakukan apa yang mereka tidak suka atau apa yang kita orang tua pengen. Tapi tangan kita adalah dipakai untuk memberikan arahan, motivasi, kesempatan untuk anak-anak ini supaya mereka bisa bertumbuh, eksplor, dan mencapai apa yang mereka punya. Lebih tepatnya itu. Saya percaya setiap anak ini unik, spesial, punya bakatnya. Cuman tinggal kita aja ngasahnya gimana nih. Nah, ini butuh proses dan butuh pengamatan. Nah, waktu kita mengamati, mari sama-sama mengamatinya dengan objektif. Bukan dengan, oh, saya pengen anak saya jadi pemain basket. Boleh sih punya kepengen begitu. Tapi kalau anaknya mungkin tidak kesana, tidak perlu dipaksakan. Begitu. Kadang-kadang ketika kita memaksakan kehendak kita, malahan anaknya jadi mundur, Pak, Kak. Gitu ya. Ketika anak ini mundur, malahan lebih sulit untuk diraih. Jadi butuh kebesaran hati juga untuk orang tua ketika mengamati. Kalau misalnya memang anak ini berkembang, kita apresiasi. Apresiasinya bukan hasilnya, tapi apresiasi usaha mereka ketika mereka mau melakukan ini, mau mencoba. Mungkin belum berhasil, mungkin belum jadi juara, tapi ketika mereka ngasih lihat usaha mereka, kita, wah, hebat ya kamu mau berusaha, itu sudah sangat luar biasa.
0: Iya, begitu. Karena kalau ngomong-ngomong soal harapan orang tua, biasanya mungkin dulu orang tuanya pengen jadi dokter lah katakan, terus nggak kesampaian, biasanya dia pengen anaknya tuh jadi dokter.

0: terjadi kadang-kadang agak sedikit dipaksain gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya seperti tadi kata Miss bilang bahwa orang tua juga harus bisa berbesar hati ya. Kalau betul. Ternyata mungkin bakat anaknya ini gak sesuai dengan harapan dari orang tuanya.
1: Iya.
0: Nah Miss, satu lagi pertanyaan tambahan nih.
1: Boleh.
0: Kalau buat orang tua yang punya lebih dari satu anak, ada yang besar, ada yang kecil, ya biasanya suka ada sedikit ngebandingin nih. Nah, kokonya nih lebih ini atau cicinya nih lebih begini. Itu gimana Miss supaya pendengar juga mungkin yang punya anak lebih dari satu bisa belajar supaya hal itu ternyata nggak berdampak baik kalau kita membanding-bandingkan itu seperti apa?
1: Iya, saya setuju dengan kata-kata itu. Tidak akan berdampak baik ketika kita membandingkan anak. Balik lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap anak yang Tuhan ciptakan itu unik dan spesial. Dan saya percaya sampai hari ini, meskipun dia adik kakak, dia punya kemampuannya berbeda-beda. Itu sebabnya kalau misalnya kita punya adik dan kakak, punya anak dua, jangan pernah membandingkan. Tapi hargai pencapaian mereka masing-masing. Misalnya Koko bagus di motorik kasar, dia pinter main basketnya. Ketika Koko berhasil mencapai itu, kita bisa bilang sama Dede, "Dek, hebat ya Koko, bisa jadi juara basket. Dede pasti bisa loh. Belajar kayak Koko, berjuang, berusaha." Misalnya dedenya bilang, "Tapi aku gak bisa basket, mah." Kita bisa encourage dia, "Tapi kamu kan hebat menggambarnya." Kita lihat sisi positif dari adiknya. Nah itu yang kita samakan, dan effortnya sama, dihargai. Bukan tentang hasil di bidang apanya, tapi usaha yang anak-anak ini sampaikan, nah itu yang kita hargai. Jadi terlepas dari perbandingan itu pasti ada gitu ya, nggak kerasa sih, tapi itu sering terjadi. Tapi ketika orang tua bisa melakukan ini, menghargai usaha masing-masing anak, anak pun akan merasa bahwa saya nggak dibandingin, tapi saya didorong untuk belajar gimana caranya. Oh, Koko juga punya daya tahannya kuat nih. Berarti saya juga belajar harus punya daya tahan yang kuat. Bukan tentang bidangnya, tapi tentang usahanya. Begitu ya.
0: Wah,
1: balik lagi.
0: Luar biasa, thank you Miss. Kita dapat satu ilmu lagi nih buat pendengar juga, bahwa ya ternyata membanding-bandingkan itu tidak ada manfaatnya.
1: Lebih
0: baik kita
1: sekali
0: meng-encourage anak-anak kita ya.
1: Iya.
0: Dan menarik sekali nih obrolan kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol sama Miss Lani. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu beberapa buah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Sudah sedikit ngobrol-ngobrol sama Kepala Sekolah TK Bintang Mulia yaitu Miss Lani. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrol bersama dengan Miss Lani. Kita juga sudah mendengar ya bagaimana tadi pihak sekolah mempersiapkan anak-anak, melatih anak-anak supaya bisa mencapai hasil yang bagus banget seperti tadi. Oke Miss, kita mau lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol kita. Dan tadi di segmen sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit bagaimana buat orang tua yang punya anak tapi belum kelihatan bakatnya, sudah kasih tips supaya bisa menggali bakat anaknya dan tentunya bisa mengembangkannya. Nah, Miss, buat pendengar Suara Indah nih yang tertarik ingin tahu lebih banyak tentang sekolah bintang kuliah, Nah, Miss, buat pendengar Suara Indah nih yang mungkin tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Miss dan mereka ingin tahu lebih banyak tentang Sekolah Bintang Mulia. Kira-kira ada event apa nih Miss yang udah deket-deket di mana orang tua bisa berkunjung ke sana, mungkin bisa melihat lebih jauh ada apa aja sih di Sekolah Bintang Mulia ini, khususnya di TK gitu.
1: Iya, welcome banget kalau teman-teman atau orang tua mau datang ke sekolah, lihat-lihat sekolah kami, silahkan. Kami ada open house sebentar lagi kebetulan. Di 14 Agustus 2026 ini kami punya open house Sekolah Bintang Mulia. Kami punya tema Learning Today, Leading Tomorrow. Kami berharap dengan open house ini orang tua, calon-calon siswa bisa datang ke sekolah di Raden Rangga Kencana nomor 1, itu di area Mekarwangi, jam 8 sampai jam 12. Ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang bisa dilihat di sekolah kami. Bukan hanya welcome ke TK, tapi bisa sampai ke SMA juga.
0: Oke, jadi serentak ya.
1: Iya, informasinya akan sangat-sangat luar biasa. Jadi silahkan kalau mau berkunjung, kami sangat menunggu nih. Kalau orang tua mau berkunjung, silahkan. Kami akan sangat-sangat menantikan jujurnya.
0: Tanggal 14 ya?
1: Betul, tanggal 14 Agustus 2026.
0: Nah, pendengar dicatat nih, jangan lupa ya, ada open house Sekolah Bintang Mulia tanggal 14 Agustus 2026. Tempatnya di Sekolah Bintang Mulia, Jalan Raden Rangga Kencana nomor 1 ya, Miss?
1: Betul sekali, Kak.
0: Nah, iya. Di sana di acara open house ini ada apa aja nih, Miss, yang bisa orang tua dapatkan gitu?
1: Iya, jadi ini agak sedikit berbeda dari open house yang biasanya. Tapi di sana nanti orang tua bisa melihat kelas-kelas, bisa juga melihat apa yang anak-anak tampilkan. Ada penampilan anak, tapi ada juga booth-booth di mana anak-anak SMP, SMA akan menampilkan sesuatu di sana.
0: Wah,
1: ada science eksperimen mungkin gitu ya. Ada pembelajaran bisnisnya juga. Pokoknya menarik lah.
0: Pokoknya menarik.
1: Silakan datang dan kunjungi kami.
0: Nah, kalau ibu-ibu kan biasanya suka sama promo nih, Miss. Nah, kalau di open house ada promo nggak nih kira-kira?
1: Promonya tentu saja banyak. Jadi jangan sampai ketinggalan, datang di 14 Agustus.
0: Oke. Iya. Nah, buat pendengar jangan lupa ya, sekali lagi 14 Agustus 2026 ada open house Sekolah Bintang Mulia. Ditunggu kedatangannya di sana.
1: Iya.
0: Oke, Miss, nggak kerasa ya udah 1 jam. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama anak-anak, juga sama Miss Lani, Kepala Sekolah TK Bintang Mulia. Terima kasih banyak untuk kehadiran Miss dan juga adik-adik yang sudah tampil menunjukkan bakatnya. Dan Miss juga terima kasih sudah berbagi ilmu kepada pendengar Suara Indah. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini bisa menjadi berkat buat pendengar Suara Indah. Dan sekarang saatnya saya Kak Steve bersama dengan
2: Karlis, Tiffany,
1: dan Miss Lani
0: pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.

0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟馋嘴的人共进餐，免得别人说你物以类聚，也是个同样的人。贪婪的因由是怕得不到份儿，对于所已经拥有的，该知足常乐。只有这样，你是个不贪婪的人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

知为何，我就是不想放他们走。一月的风雨。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Indah 92,1 FM.

Tuhan, pada hari ini kami dengan hati yang rindu datang kepada-Mu. Di dalam firman, sama-sama dengan kami, sehingga

上帝啊，怜悯他们，医治恢复他们的身体，也给他们主啊，主啊，在病痛中能够他们仰望你，主啊，持守他们的信心，有

0: Menjadi seorang yang tegas akan dipandang dengan rasa segan. Menjadi seorang yang bijaksana akan mendatangkan rasa hormat. Tetapi menjadi orang yang murah hati akan mendapatkan cinta kasih.
1: 严肃让人敬畏，明知让人尊敬，善举让人敬爱。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Kita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom, saya Evangelis Didi Gunawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara layak. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

dengan berdoa. Bagai macam keadaan yang mungkin kami alami, kami percaya Tuhan tetap akan bersama dengan kami hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi ini kami bisa memulai hari dengan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya di dalam firman-Mu kami boleh mendapat pengajaran, bahkan kami boleh mendapat tuntunan daripada Tuhan. Berkati waktu sebentar ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah hanya Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pagi ini terambil ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dengan tema Jalan Kedamaian. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pendengar sekalian, seorang teolog ternama Bergen, nomor 131. Dia katakan Mazmur 131 adalah Mazmur yang salah satu terpendek untuk dibaca, namun adalah salah satu yang terpanjang untuk dipelajari. Terpendek untuk dibaca, dipelajari. Kenapa demikian? Karena Mazmur ini menunjukkan kita tentang kehidupan yang damai, kehidupan di tengah kedamaian. Satu kehidupan yang tentu tidak semua kita bisa memiliki hari ini. Sesuatu yang langka, sesuatu yang mahal. Berbagai macam sumber untuk memperoleh. Kita tahu di dalam kehidupan kita juga tidak banyak orang-orang yang bisa memiliki damai di dalam hidup. Umumnya lebih banyak orang-orang yang di dalam hidupnya senantiasa dipenuhi dengan kekhawatiran, ditekan oleh berbagai macam pergumulan. Kedamaian itu layaknya sebuah komoditas yang betul-betul dicari oleh orang-orang dewasa ini. Sudahkah kedamaian itu ada di dalam hidup kita? Sudahkah kedamaian itu memenuhi hati dan pikiran kita? Hari ini mari kita melihat kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana meskipun tidak mudah, bahkan meskipun tampak mustahil, kedamaian itu bisa ada dan bisa kita miliki di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 131, Daud menyampaikan satu cerita tentang kehidupannya. Bagaimana dia juga pernah mengalami satu kehidupan yang tidak ada damai di dalam hidupnya. Apa yang dia alami? Yang pertama kita bisa melihat Daud menceritakan bahwa ada satu problem yang dialami yang menjadi akar daripada persoalannya yang membuat dia tidak ada damai di dalam hidupnya, yaitu ada tinggi hati, ada kesombongan yang menguasai dia. Apa yang menjadi sumber daripada tinggi hati dan kesombongan daripada Daud? Sebagai seorang raja, sangat mungkin kedudukannya itulah yang menjadi sumber tinggi hati, menjadi sumber kesombongan. Sebagai raja, kita tahu bahwa Daud memiliki begitu banyak sekali prestasi-prestasi duniawi. Dia punya kekuasaan yang begitu sangat besar. Dia banyak sekali menundukkan musuh-musuh bangsa Israel. Dia dipuji sedemikian rupa sebagai seorang raja yang tangguh, yang bisa mengalahkan musuh

laksa-laksa dikatakan. Dan bahkan kekuasaannya itu semakin tinggi mengatasi semua pemimpin-pemimpin yang ada. Dan posisi inilah yang sangat mungkin menjadi sumber kesombongan, menjadi sumber tinggi hati yang dialami oleh Daud. Di dalam posisi yang tinggi itu dikatakan dia senantiasa didorong untuk mengejar hal-hal yang besar di dalam hidupnya. Bahkan hal-hal yang terlalu besar dikatakan. Dia ingin lebih kuat lagi. Dia ingin lebih berkuasa. Dia ingin lebih lagi semakin tinggi di dalam posisinya. Dan bahkan dia mau keluar daripada kuasa manusiawi itu. Dia mau melakukan hal-hal yang lebih daripada itu, yaitu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang misterius, hal-hal yang kita bahas. Dia ingin Allah itu melakukan hal-hal yang ajaib di dalam pemerintahannya. Kita tahu banyak sekali kisah di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Daud mengalahkan musuh-musuh dengan cara yang ajaib karena pertolongan Tuhan. Ingin terus menerima hal-hal itu. Dia ingin dilihat sebagai raja di mana keajaiban Allah itu senantiasa mengiring kehidupannya. Dan pencarian ini sungguh membuat Daud kehilangan damai. Tinggi hatinya, kesombongannya itu terus menggerogoti pikiran dan hatinya, membuat dia tidak bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, membuat dia tidak peka akan hal-hal yang penting yang menjadi hati Tuhan bagi dia. Dia hidup di dalam kebimbangan, dia hidup di dalam kekhawatiran, dia hidup di dalam kehausan akan tahta. Dengar sekalian, mungkin sebagian kita juga bisa diisi seperti Daud. Ada pencarian-pencarian hidup yang membuat kita hari ini kehilangan damai. Mungkin kita merindukan satu posisi tertentu di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis, di dalam berusaha. Kita rasa posisi kita hari ini masih kurang. Kita ingin lebih dan lebih, lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita ingin sesuatu di dalam hidup kita. Bisa hal-hal materi, bisa hal-hal yang sifatnya relasional di dalam pertemanan, di dalam relasi. Bahkan hal-hal yang emosional ketika kita menantikan perhatian daripada orang-orang di sekitar kita. Dan hal-hal itu pencarian utama kita di dalam si materi dan relasi. Dan setiap saat kita memikirkan itu, kita begitu sangat takut kalau kita sampai kekurangan akan hal-hal itu. Dan akhirnya membuat kita gagal untuk melihat tangan Tuhan yang telah bekerja dan sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita gagal melihat bahwa Tuhan telah merancangkan segala hal yang indah di dalam kehidupan kita hari ini. Terlepas dari berbagai macam kesulitan, pergumulan, dan kekurangan yang kita miliki, toh kehidupan kita masih ada. Kesempatan masih diberikan oleh Tuhan untuk kita menikmati kehidupan kita hari ini. Pendengar sekalian, hidup di dalam pencarian tidak sepenuhnya salah. Kita boleh merindukan dan ada penambahan-penambahan di dalam hidup kita. Ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu itu sesuatu yang tidak salah sepenuhnya. Tetapi kita mesti hati-hati ketika pencarian itu membuat kita menjadi seorang yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya memenuhi pride kita sendiri. Disitulah pencarian itu menjadi satu kejatuhan. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita diciptakan Allah melayani Dia.

untuk memuliakan Dia. Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar, khususnya orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Merekalah yang harus boleh mengalami berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Pencarian-pencarian kita di dalam hidup seharusnya kita lakukan bukan untuk kita habiskan sendiri, bukan untuk memenuhi kesombongan kita, keangkuhan kita, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa lebih dan lebih lagi menjadi terang dan garam. Ada berkat-berkat, ada anugerah-anugerah Tuhan yang boleh dicicipi, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah pencarian yang kudus. Itulah kehidupan yang bermakna, yang bernilai di hadapan Tuhan. Dan Daud menyadari betul kesalahannya. Dia beralih daripada pencarian kosong, pencarian untuk memenuhi kesombongan itu, kepada kehidupan yang lebih indah di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam damai. Bagaimana Daud bisa hidup di dalam damai itu, bisa terlepas dari pencarian kosongnya itu? Di ayat 2 kita bisa membaca jalan menuju damai yang dilewati oleh Daud. Dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dengar sekalian, dari frasa ini kita bisa melihat bahwa kedamaian itu disini oleh Daud. Kedamaian dan ketenangan itu sesuatu yang nyata, sungguh adalah sesuatu yang eksis, yang tersedia, yang bisa diakses oleh siapapun di dalam Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar perkataan-perkataan yang menunjukkan seolah-olah kedamaian itu adalah sesuatu yang tidak ada, ide semu yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang, mungkin hanya sebagian orang-orang yang beruntung. Kedamaian itu hanya sebagai sebuah ide, tidak nyata. Tetapi hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa benar, kedamaian itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa kita terima, yang bisa kita alami. Dan Daud sudah pernah mengalaminya. Dia menenangkan dirinya, dia mendiamkan jiwanya. Bagaimana kita mengakses kedamaian

ketika anak-anak kita berproses untuk disapi. Satu proses yang tidak mudah, bukan? Satu proses yang membuat kita frustrasi, begitu banyak tangisan dan malam-malam tanpa tidur. Satu proses yang sakit. Apa yang terjadi ketika proses itu terlewati? Anak itu dia mulai tenang, dia mulai bisa tidur dengan dirinya sendiri tanpa perlu harus terus-menerus menyusu kepada ibu. Ibunya lagi tidak semata-mata hanya karena kebutuhan susunya. Demikianlah kehidupan kita dengan Tuhan hari ini. Kedamaian itu bisa kita terima ketika kita berrelasi dengan Tuhan layaknya seorang anak yang telah disapi. Artinya apa? Ketika kita berdekat kepada Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, yang kita cari bukan hanya susu. Yang kita cari itu bukan hanya bicara berkat-berkat saja. Yang kita cari itu bukan hanya hadiah-hadiah saja daripada Tuhan. Bukan. Sebaliknya yang kita cari itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri cukup bagi kita. Dengan atau tidak adanya yang segera kita alami, pribadi Tuhan itu cukup. Dan pribadi Tuhan itulah yang menjadi pencarian kita, yang menjadi sumber kedamaian kita. Kalau kita dekat dengan Dia, disitulah ketenangan itu kita alami. Dengar sekalian, ayat ini mengajarkan kita bahwa sumber kedamaian yang sejati itu pada situasi dan kondisi, melainkan kepada pribadi Allah. Situasi dan kondisi dalam hidup kita bisa berubah, bisa mengalami pasang surut. Tetapi satu hal yang tidak bisa berubah, yaitu Allah, pribadi Allah. Dia tetap sama. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang menjaga, memelihara kita. Dia bahkan adalah Allah yang menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Dia Allah yang mempersiapkan satu kehidupan yang mulia bersama dengan Dia di kekekalan. Allah, pribadinya dan karyanya itu tidak pernah berubah.

bukan hanya berkat-berkatnya. Pendengar sekalian, mari kita belajar mengalihkan fokus kita ketika kita berelasi kepada Tuhan. Kita mulai belajar untuk beralih daripada fokus kepada memenuhi, kita beralih. Kita fokuskan hati kita sekarang kepada Allah. Aku ingin lebih dekat dengan Kristus. Aku ingin memiliki Kristus lebih dan lebih lagi. Aku ingin lebih berdiam di dalam firman-Nya. Aku ingin lebih tenggelam di dalam Kristus dan pribadinya. Itu yang harusnya menjadi fokus kita. Ketika kita beralih fokus, kita mulai berelasi dengan Allah dengan lebih indah, dengan lebih utuh lagi. Kita berelasi dengan kepenuhan Kristus itu. Tidak seperti anak kecil yang berelasi dengan ibunya hanya demi susu. Kita belajar seperti anak yang telah disapi tadi, yang tidak lagi mempedulikan susu itu. Ibu dekat-dekat dengan ibu, bisa berbaring dengan ibu, itu cukup bagi dia. Demikian juga kita di dalam berelasi dengan Allah, bisa dekat-dekat dengan Allah, bisa berinteraksi dengan dia di dalam doa-doa kita, bisa mengenal isi hatinya di dalam pembacaan firman bagi kita. Dan disitulah kedamaian yang sejati itu kita dapatkan. Bagaimana relasimu dengan Kristus hari ini? Apa yang menjadi fokusmu? Pencarian-pencarianmu? Atau pribadi Kristus yang menjadi yang utama di dalam hidup kita? Dan di dalam ayat yang ketiga, Daud menutup dengan sebuah ajakan untuk berharap kepada Tuhan, dikatakan. Dengan sekalian ajakan berharap kepada Tuhan ini bukan sesuatu ajakan yang klise, tetapi ini merupakan satu panggilan, satu tugas bagi setiap kita yang telah mendengar tentang berita kedamaian, yang mengalaminya. Setiap kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk boleh menular kedamaian itu bagi orang yang hidup di tengah pencarian, di tengah kekhawatiran itu, bisa memperoleh damai. Mari berpikir bahwa bukan hanya kita yang sulit hari ini, bukan hanya kita yang hidup penuh bergumul, lebih sulit, lebih bergumul. Mari belajar untuk melihat mereka, berempati dengan Kristus sang damai. Biarkan mereka juga mengalaminya seperti kita mengalami. Kekhawatiran itu bukan hanya problem individu, bukan hanya problem kita, tapi problem komunal yang dialami oleh begitu banyak orang. Dan Tuhan memanggil kita, menempatkan kita untuk membesarkan berita tentang Dia yang adalah Sang Damai itu. Bisa mengalami Dia lebih dan lebih lagi. Mulailah lebih banyak bercerita tentang Kristus. Ceritakan Kristus ketika engkau bekerja. Ketika engkau berhasil, ceritakan Kristus. Bahkan ketika engkau sulit, ketika engkau gagal, kau ceritakan Kristus. Bagaimana berkat-Nya membuat engkau berhasil. Bagaimana penyertaan dan kasih-Nya membuat engkau tetap bertahan di tengah berbagai macam pergumulan. Ceritakan Kristus, ceritakan kuasa Kristus. Dan disitulah kedamaian itu akan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kedamaian itu akan semakin besar dan semakin besar, menutupi segala kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita. Kiranya kita boleh berjalan di dalam jalan damai ini, jalan damai di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk kembali diingatkan bahwa kedamaian sejati itu ada di dalam Engkau, ya Tuhan. Ada di dalam berelasi dengan Engkau. Ada di dalam pribadi-Mu yang tidak pernah berubah. Fokus kami, Tuhan. Kadang pencarian-pencarian akan hidup ini membuat kami hilang kedamaian. Kami frustrasi dengan hidup ini karena kami senantiasa merasa kurang. Kami memenuhi hidup kami dengan hal-hal yang sebenarnya adalah semu, palsu, sementara.

yang adalah Allah yang kami perlukan, yang dapat memuaskan pencarian hati kami ini. Tuhan, biarlah kami semakin mendekat dengan Engkau, bukan seperti bayi yang belum disapi, tetapi bayi yang tidak lagi memikir susu itu. Paling dekat, karena disitulah kami akan memperoleh kedamaian. Ajar kami hidup tidak terus-menerus memperbesar persoalan, memperbesar pergumulan, sehingga orang-orang tidak bisa mengalami berkat Tuhan. Sebaliknya, kami boleh belajar Tuhan, justru di dalam segala keadaan Tuhan yang harus semakin besar dalam hidup kami. Di dalam keadaan baik, di dalam keadaan berhasil, itu semua karena Kristus. Bahkan di dalam keadaan yang terendah sekalipun, Kristus yang membuat kami kuat, Kristus yang membuat kami bertahan. Dan disitulah kami memperoleh kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk firman. Tolong kami bukan hanya mendengar, tetapi sepenuh hati mengimani firman-Mu dan sepenuh hati menghidupinya. Dalam nama Tuhan kami, Kristus Sang Damai itu, kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat SMS atau 47567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama dan pokok doa pribadi Anda. Dan kita bersama-sama mendoakan setiap pokok-pokok doa yang telah dikirimkan oleh pendengar sekalian. Pertama-tama mari kita berdoa bagi pendengar semua yang bergumul dengan kesehatan. Ada Ibu Meliana, kita berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kita juga berdoa untuk anaknya Revalina dalam studi dan pekerjaan suaminya. Kita juga berdoa untuk Bapak Matius, pengobatan gejala katarak, problem di otot. Kita berdoa Tuhan memberikan kesehatan yang lebih-lebih baik lagi bagi dia. Mari kita berdoa untuk Ibu Meliana, kesembuhan kaki, dan Bapak Matius, pengobatan gejala katarak. Tuhan, kami bawa ke dalam doa Ibu Meliana. Ada problem di kakinya yang mungkin membuat dia kesulitan untuk beraktivitas. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh buka jalan. Sumber sakitnya ini bisa segera diketahui dan ditangani dengan tepat. Kami sungguh berdoa Tuhan juga memberikan dia kekuatan di dalam masa-masa pengobatan dan pemulihan. Berdoa juga untuk anaknya Revalina dalam studi, kiranya Tuhan berkati. Revalina bisa studi dan segala kebutuhan studinya bisa dicukupi. Dan penyertaan Tuhan yang memampukan dia menjalankan studinya. Berdoa juga untuk suami daripada Ibu Meliana, Tuhan berkati dalam bekerja. Berikan keberhasilan dalam pekerjaannya, curahkan berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan Bapak Matius untuk problem gejala katarak yang ada di matanya. Tuhan, sungguh mohon belas kasihan-Mu yang boleh memulihkan Bapak Matius. Tuhan, buka jalan untuk segala pengobatan yang diperlukan sehingga katarak ini tidak semakin parah, ya Tuhan. Katarak ini bisa segera diatasi dan Bapak Matius bisa melihat dengan normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk sakit otot. Tuhan juga tolong. Tuhan angkat setiap problem yang ada di ototnya. Tuhan pulihkan sepenuhnya supaya dia bisa menyertai dia senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk Ibu Ella. Kita berdoa untuk Bapak Salim yang sakit diabetes, dan kita berdoa untuk Ibu Popon pemulihan sakit herpes. Kita berdoa untuk pekerjaan suami daripada Ibu Ella, kesehatan keluarganya, pekerjaan Natasha, Vanessa, Mela, Feby di dalam studinya dan segala kerinduan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ella, dia menyampaikan doa untuk Bapak Salim yang sakit diabetes. Tuhan, kiranya Engkau menolong kerinduan daripada Ibu Ella. Biarlah Bapak Salim juga bisa diobati terus di dalam diabetes.

stresnya bisa dikendalikan dan dia bisa bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Popo untuk pemulihan sakit herpes yang dialami, anugerah Tuhan yang boleh memulihkan, ada pengobatan sehingga virus yang ada itu bisa hilang. Berdoa untuk suami daripada Ibu Ella, pekerjaannya diberkati, keluarganya semua diberikan kesehatan, keponakannya Vanessa, Natasha, Mela, Feby, semuanya disertai. Sekolahnya, segala keperluannya Tuhan cukupkan. Engkau berkati Ibu Ella di dalam segala kerinduan pokok doa yang dia naikkan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari. Kita berdoa untuk pemulihan daripada osteoporosis yang dialami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bawa Ibu Sri ke dalam tangan Tuhan. Ada osteoporosis yang dialami. Sungguh kami berdoa Tuhan, Kau buka jalan ini, biarlah tidak semakin parah, biarlah ada merasa sakit yang dialami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah lang sendinya bisa membaik. Tuhan, buka jalan untuk boleh menemukan pengobatan-pengobatan yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan Ibu Sri ke dalam tangan-Mu. Anugerah Tuhan yang memulihkan dia. Dan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi pendengar sekalian yang bergumul dengan pekerjaan, studi, dan ekonomi. Kita berdoa untuk Ibu Kyok Hwa, untuk ekonomi keluarganya, untuk anak-anaknya William dan Michelle. Kita juga terus berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, pekerjaan dan studinya. Berdoa juga untuk Susan, untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk mendengar segala kerjaan, studi dan ekonomi, kami bawa Ibu Giyok Hwa di dalam ekonomi keluarganya yang tidak mudah. Tuhan, buka jalan, biarlah ada pemulihan-pemulihan di dalam perekonomian keluarganya. Ada berkat-berkat yang Tuhan tambahkan, mencukupkan kebutuhan keluarga. Untuk anak-anak William dan Michelle, pekerjaan mereka, akan kerinduan untuk pasangan hidup, Tuhan yang sediakan yang terbaik. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Dan kami coba berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, pekerjaan mereka, studi, dan pasangan hidup. Tuhan, Engkau terus buka jalan bagi mereka di dalam pencarian ini. Kami coba berdoa untuk Susan, untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Tuhan, kami sungguh rindu di tengah perekonomian yang sulit, sulit mencari pekerjaan. Tuhan yang buka jalan bagi anak-anakmu ini. Bahkan di dalam kerinduan untuk berelasi, Tuhan, Kau mempertemukan mereka dengan jodoh yang Tuhan telah siapkan. Terima kasih Tuhan di dalam kami berdoa. Amin. Kita selanjutnya berdoa untuk Kezia dan juga Abed untuk pokok doa yang sama, yaitu pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus bawa untuk Maureen, Kezia, dan Abed. Mereka rindu bekerja dan bahkan bekerja di luar negeri. Tuhan, Engkau berkati setiap rinduan ini. Bahkan Tuhan juga berkati setiap usaha yang mereka lakukan di dalam mencari pekerjaan ini. Tuhan yang mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, dengan tempat yang tepat, sehingga mereka bisa menjalani pekerjaan yang mereka impikan. Lalu juga Tuhan untuk kerinduan memiliki pasangan hidup, Tuhan yang juga sertai. Pertemukan dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka. Sungguh Tuhan yang boleh memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Alex, untuk pencarian pekerjaan dan pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Ibu Lani, akan bertemu dengan Bapak Ardi. Kiranya mungkin pertemuan ini juga bisa menolong di dalam kondisi pekerjaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Alex yang juga mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan, buka jalan, biarlah Alex juga pekerjaan pasangan hidup daripada Tuhan, dia segera dipertemukan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani, mungkin di dalam kondisi pekerjaannya akan bertemu dengan Bapak Ardi. Tuhan, biarlah pertemuan ini boleh membuahkan sebuah hasil yang baik, yang indah bagi kedua belah pihak. Dan Tuhan, ada anugerah-Mu di dalam pertemuan yang ada. Kami sungguh berdoa untuk setiap mereka yang merindukan pekerjaan, pasangan, dan segala hal di dalam kondisi ekonomi. Tuhan yang boleh menolong. Dalam nama yang hari ini berulang tahun, ada

Yobeng Tie, ada Bapak Suyono dan Bapak Gian dan sekalian. Anugerah Tuhan yang terus boleh memberkati, menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menyaksikan berkat-Mu, anugerah-Mu bagi para pendengar. Ada Bapak Yobeng Tie, Bapak Suyono, Bapak Gian yang berulang tahun. Tuhan, kiranya di tahun ini ketika Tuhan tambahkan usia bagi mereka, Tuhan juga menambah-nambahkan segala hal yang indah, yang mulia daripada Tuhan. Dan bahkan segala cita-cita harapan Tuhan boleh menganugerahkan di tahun ini. Dan pimpinan Tuhanlah yang akan memimpin mereka hidup hari demi hari dengan kedamaian, dengan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pendengar yang berulang tahun, kiranya sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan kirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081 222 67 dengan format SMS nama dan

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.